Mike-mike Nan yang tidak bisa bereaksi dan hanya bisa terpana oleh bola meluncur deras ke gawang. Prancis juga sempat mengancam gawang Inggris di 15 menit awal. Ryan Cherki melepaskan tembakan keras yang bisa dibendung oleh Dean Henderson. Masuki menit ke-18, Three Lions bisa menambah keunggulan lewat Ezri Konsa. Berawal dari skema sepak pojok yang dieksekusi Declan Rice, Konsa bisa menyundul bola masuk ke gawang. Sampai sebesar Vesewo Karebasa, Lea Tinti, Uvalu, Yaku, Ratu Bakis.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompa Terere Palu Surabudeta Pasanggani. Sampai subuh sarara, kembali lagi dengan saya Ratu dan kita ada di Request Dangdut Kayili.

0: Baik, seperti biasa saya akan menantikan Anda di line telepon di 421621 atau di 08 11 456 0385. Kita kepada telepon pertama. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request.

0: bersama Mbak Ratu Balgis Kidu yang berhati dan cantik pula.
1: Oke, dengan Bung Kadri.
0: Iya, betul sekali Mbak Ratu.
1: Oke, Bung Kadri silakan. Mau dengar lagu siapa?
0: Siska Mananta.
1: Siska Mananta yang mana?
0: Iya, Naria Tupuna.
1: Siska Mananta.
0: Iya, Naria Tupuna. Apa Mbak Ratu sudah ada yang punya? Iya, oke, makasih Mbak Ratu. Saya selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah menyapa ya Bung Kadri. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kita ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Request dangdut.
2: Barok baik hati.
1: Iya. Dengan siapa ini?
2: Pangere.
1: Anizar.
2: Iya.
1: Oke, mau dengar lagu siapa? Hmm, kenapa?
2: Apa kalau kami?
1: Nabel Toto.
2: Saya juga yang mendengarkan.
1: Ye. Yeah. Oke, okay, mau dengar lagu siapa? Oke, lagu
2: Isna.
1: Isna yang mana?
2: Apa? Yang bahasa Melisi.
1: Yang mana?
2: Yang bahasa Melisi.
1: Nompa Sao Bilisi.
2: Iya.
1: Nompa Sao Bilisi. Sebentar saya cari dulu.
2: Iya. Terima kasih Mbak.
1: Nompa Sao Bilisi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyapa penelpon lagi yang sudah bergabung. Halo.
3: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request dangdut
3: dengan
1: Kaili.
3: Mbak Ratu, request dangdut Kaili.
1: Betul sekali. Dengan siapa ini?
3: Dengan Arif.
1: Arif di mana?
3: Wahidin.
1: Arif di Wahidin. Oke, Arif mau dengar lagu siapa?
3: Lagu Kaili.
1: Judulnya
3: Lagu apa ya, lagu apa? Lupa saya lagunya.
1: Ayo lagu apa?
3: Kanakutora. Iya.
1: Bentar, saya cari dulu lagunya Kanakutora. Kaili Kanakutora ya?
3: Iya, Kaili.
1: Oke, yang nyanyi yang laki-laki saja ya. Manggi
3: ya, ya, betul.
1: Hasan ya. Baswan. Oke, baik. Terima kasih, Bung Ari.
3: Terima kasih, Mbak Ratu. Ya.
1: Ya, oke. Sampai sempur sarara, sudah ada tiga penelpon. Terima kasih Bang Arif di Wayne dan sudah bergabung juga di line telepon kita di pagi hari ini. Kembali saya nantikan satu penelpon di telepon Anda. Sudah ada yang bergabung. Oke, ini dia. Halo.
4: Halo, Mbak Ratu.
1: Halo, request dangdut Kaili.
4: Dangdut Kaili.
1: Dengan siapa ini?
4: Siapa dulu yang dia dulu?
1: Bunda Hanin.
4: Iya, Bunda Ratu.
1: Oke, baik. Mau dengar lagu siapa?
4: Lagu Majal Tuh, Chris Intutu.
1: Nur Jan.
4: Sintutu.
1: Sebentar saya cari dulu. Oke. Sebentar saya putar lagunya ya.
4: Iya, makasih Bunda Ratu.
1: Terima kasih. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sempat sarana, kita langsung saja ke empat lagu yang sudah di request pagi hari ini. Saya mau menjawab dulu, Hajairi apa kabar? Hajairi Yani di Wahidin apa kabar? Kayaknya ini bersama Arif ya di Wahidin. Apa iya? Oke, semoga sehat-sehat ya bersama keluarga. Kita ke lagu-lagu sajalah. Langsung saja ada Siska Mananta, Naria Tupuna. Ini dia.

97,5 FM Perompat RRI Palu, suara budaya Pasanggani. Sampai selesai, kita masih melanjutkan kebersamaan kita di request Dangdut Kylie.

0: Silakan Anda yang pengen bergabung di 421621 atau di 0811456030875. Halo.
1: Halo, request Danung Kairi bersama Pro Ampa RI Parson 97,5 FM, Jalan Kartini nomor 39 depan Jasa.
0: Betul sekali, Bung Demas. Oke, Bung Demas, mau dengar lagu siapa?
1: Reni.
0: Reni?
1: Josorara.
0: Josorara. Saya cari dulu. Sebentar. Oke. Sebentar saya putar lagunya, Reni Iqbal.
1: Terima kasih Mbak Ratu, selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya masih menantikan Anda yang ingin bergabung di 421621 atau di 0811456030875 di request Dangdut Kaili. Halo. Halo.
2: Halo, selamat pagi Ratu.
0: Selamat pagi Diana.
2: Allah, berapa kali putar Ratu, lama sekali ngomong Ratu.
0: Oh, iya kak.
2: Iya, bagaimana kabarnya Ratu?
0: Alhamdulillah, baik-baik, sehat-sehat.
2: Lagunya lagunya Tangguh Rente.
0: Tangguh Rente.
2: Yang baru itu laki-laki itu Ratu.
0: Iya.
2: Ada.
0: Tangguh Rente, lagu Kaili, oke.
2: Iya, makasih. Selamat pagi, Rasa Kesayang.
0: Selamat pagi, dadah. Terima kasih Diana sudah bergabung. Saya terima lagi penelpon. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rekes Dangdut Kaili.
3: Rekes Dangdut Kaili.
0: Oke, dengan Pak Udin.
3: Iya.
0: Oke, baik. Mendengar lagu siapa Pak Udin?
3: Heri Rahman.
0: Heri Rahman yang mana?
3: Lalundu.
0: Lalundu. Iya.
3: Terima kasih Ratu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi saya tunggu buat yang pengen bergabung, silakan. Halo.
4: Oh, assalamualaikum Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kaili.
4: Request Dangdut Kaili.
0: Oke, dengan siapa ini?
4: Dengan Darius.
0: Oke, baik. Darius, mau dengar lagu siapa?
4: Dengar lagunya Nur Jan Sukir.
0: Nur Jan Sukir yang mana?
4: Mu Bonju Pademu Soda.
0: Mu Bonju Pade
4: Mu Soda.
0: Mu Soda Neparuru. Oke. Oke, sebentar saya putarkan. Terima kasih.
4: Oke, makasih balik. Salam sehat Mbak Ratu.
0: Salam sehat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung putar di 4 ya, 4 lagu berturut-turut ya untuk Direkes Dangdut Kaili sesi ini. Ini dia ada Nanjoso.

0: 97.5 FM Perempat RRI Malu, suara Bendeta Pasanggani. Sama-sama sarana, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami. Kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request dangdut Kaili
1: bersama Nyanyi yang cerita.
0: Halo, ini gadis dari Sumari ya.
1: Ya gadis. Semua orang tahu. Kalau aku bukan gadis. Kalau dirimu.
0: Apa tuh?
1: Bisa dibilang.
0: Tolong. Oke. Itu sudah makanya terlalu banyak permainan.
1: Ini kata Nyuwan ini akhirnya lagi tadi keceteran di lagu apa sudah
0: ditulis. Makanya lain kali ditulis sayang, kan begitu.
1: Iya, sebenarnya ada di otak tadi.
0: Cuma otak gini. Iya,
1: meleset-meleset otaknya.
0: So, itu dia bilang, itu namanya lupa. Lupa daratan, guys.
1: Kata namanya...
0: Apa coba?
1: Dein Teyojo sudah komisi, kenapa sabar monitor ini baru bangun.
0: Dein Teyojo?
1: Iya.
0: Nuapa ini? Lagunya siapa?
1: Lagunya... Bram
0: Larini. Oke, okay, ada lagunya, ada sayang, okay, ada sayang.
1: Buat Yojo
0: saja. Ternyata ada Yojo. Yojo di mana tuh?
1: Cantik, rapi, manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat dirimu, Le.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih. Ada gadis dari Sumari tadi sudah bergabung di line telepon kita ya. Ada yang mengiringi di belakang. Oh, nak doyan toto. Oke, okay, kita ke penelpon dulu. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Request dangdut Kaili dari Putra Kawatuna, Iswan.
0: Pak Iswan ya di Kawatuna. Mau dengar lagu siapa?

0: Lagunya Fadlia.
1: Fadlia yang
0: Agamate moga kita.
1: Agamate
0: mbaga kita.
1: Mbaga kita. Nih parur ya, ku cari-cari Agamate moga kita. Oke nih, lagunya ada. Sebentar saya putarkan ya.
0: Makasih.
1: Terima kasih. Cantik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihi, dibilang cantik lagi saya. Au. Sudah ada yang bergabung, kita terima. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut untuk
2: Kaili.
1: Betul sekali. Dengan siapa kak ini?
2: Dengan Pak Ardi.
1: Oh, ada pemuda dari si Bedi ini ya.
2: Betul sekali Mbak Imut.
1: Oke, mau dengar lagu siapa ini Pak Ardin?
2: Alista.
1: Hah? Lagu siapa?
2: Alista.
1: Alista?
2: Iya.
1: Yang mana tuh?
2: Narugi aku.
1: Ai, narugi lagi.
2: Narugi aku pada telepon Ratu.
1: Hei, bagaimana ceritanya itu? Alista, Leria hei. Narugi aku tasiburi. Ada sih, ini betul ya, terbaru Atang tasiburi narugi aku.
2: Iya.
1: Oke deh, baik. Sebentar saya putarkan lagunya.
2: Oke, terima kasih Ratu.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, satu penelpon lagi. Setelah tadi ada Pak Ardin di Sibedi sudah bergabung di line telepon, kita ke penelpon keempat. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Dangdut Kylie.
1: Ya, request Dangdut Kylie.
0: Dengan siapa ini, Le?
1: Dengan Muhammad Fadil.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Fadil.
0: Fadil.
1: Iya.
0: Pak Fadil di mana?
1: Di Langaleso.
0: Langaleso. Oke, mau dengar lagu siapa?
1: Mau naduan kisi nuli panadua prarat.
0: Hama nagasim pu. Eh, nagasi wei. Hama nak boleh jabi. Eh, ulang. Lagunya siapa?
1: Ya.
0: Lagunya siapa?
1: Eh, ada siapa yang bawa itu?
0: Ini siapa nih? Cari apa judulnya, Dan?
1: Mau nadua ve ini kinuli panadua prarat.
0: Nadua.
1: Ini kinuli pa.
0: Nadua raraku.
1: Aiyah.
0: Nadua raraku ke aiy leri aiy.
1: Leri ya.
0: Gero rara saja.
1: Oh gero rara.
0: Ah nadua raraku syambalamua. Ini.
1: Aiyah. Ah itu saja.
0: Itu saja. Oh iya, oke deh, baik.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai semua sarana sudah ada 4 lagu lagi kita akan dengarkan di pagi hari ini sambil ngopi, makan pisang goreng, makan putu, makan nasi kuning, heh. Tiada dibagi. Oke. Sudah narota ini ya Allah, kasihan. Kita langsung saja ke Dente Yojo Ika Incemaka bersama Bram Larengi. Ini dia untuk Anda semua dan tentunya lagu-lagu yang tadi yang sudah di request.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak Terari Palu, suara Budeta Pasanggani. Kita ada di sesi terakhir untuk request dangdut Kylie. Silakan, saya menunggu dua penelpon yang bisa bergabung di line telepon kita ya di pagi hari ini. Mumpung masih pagi ya, ayo silakan. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Request dangdut Kylie.
1: Request dangdut Kylie.
0: Dengan siapa le?
1: Jamal di Sidondo.
0: Jamal.
1: Iya.
0: Sidondo. Oke, Jamal mau dengar lagu siapa?
1: Pio Pio.
0: Pio Pio. Oke, sebentar sebentarkan lagunya ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Jamal di Sidondo. Terima kasih. Ini Sidondo berapa ya? Yang pasti di Sidondo. Oke, saya menantikan lagi satu penelpon sebelum kita langsung putar lagu di sesi terakhir untuk pagi hari ini, pagi menjelang siangnya udah ya. Sudah ada yang bergabung dengan telepon kita, Cherry. Mah, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request dangdut Kylie dengan siapa?
2: Dengan Kylie. Dengan Mangge Yojo.
0: Mangge Yojo di mana?
2: Mangge Yojo.
0: Di mana Mangge Yojo?
2: Di Desa Toribulu.
0: Toribulu.
2: Iya.
0: Oke, mau dengar lagu siapa, Mangge?
2: Lagunya Nurjan Sukri.
0: Yang mana?
2: Timbala Sabana ke Saudi.
0: Timbala?
2: Iya, Timbala Dako Saudi.
0: Timbala Saudi. Dako Saudi. Oke, sebentar saya putar lagunya ya.
2: Iya, oke.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai selesai rara kita ada di sesi terakhir untuk request dangdut Kylie pagi hari ini, pagi menjelang siang. Dan saya harus cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih banyak Anda semua sudah bergabung bersama kami tentunya dari pagi sampai di siang ini. Dan nanti sebentar akan ada rekan saya Lili Lestari yang akan menemani Anda tentunya. Saya pamit, saya Ratu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, judul lagu hi Timbal ada Kori Saudi, ya. Iya, dalam kurung Ananuara. Hah? Ananuara ya.

0: Jadi Pak?
1: Aron dan Rosso.
0: Aduh.
2: Totebek, apa? Enak ya jadi kamu. Loh, kenapa?
3: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
3: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
3: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
3: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Kalau tadi Komio ditemani rekan Ratu Balgis, saya Lili Lestari akan menemani aktivitas Komio di siang hari ini, edisi hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Komio? Sampai subuh sarara. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga menikmati akhir pekan dengan penuh rasa syukur. Dan sampai subuh sarara buat Komio yang baru saja menikmati makan siang bersama keluarga. Selamat menikmati momen kebersamaan yang sederhana namun penuh dengan makna. Dan buat Komio yang sedang bersantai di rumah, menikmati waktu istirahatnya sambil minum es teh kah, atau beberapa jus kah, atau apa juga secangkir kopi. Semoga siang ini menjadi waktu untuk mengisi kembali energi sebelum kembali beraktivitas di esok hari. Dan tentunya buat Komio yang sedang berlibur, mengunjungi tempat wisata, bersilaturahmi ke rumah keluarga, atau yang masih dalam perjalanan, semoga perjalanan Komio aman, lancar, dan juga menyenangkan. Dan tetap utamakan keselamatan dan jangan lupa menjaga kebersihan dimanapun Komio berada.

Dan sampai jumpa Sararah buat Komio yang tetap bekerja di hari Minggu, baik itu di rumah sakit, pusat pelayanan, di bagian transportasi atau di pasar maupun di bidang lainnya. Semoga setiap pekerjaan yang dilakukan hari ini membawa manfaat dan juga keberkahan. Amin. Dan marilah manfaatkan minggu siang ini untuk beristirahat sejenak, menikmati waktu bersama orang-orang yang terkasih dan tercinta, dan juga mensyukuri setiap nikmat yang telah diberikan. Nah, sampai jumpa Sararah. Kami akan hadir berbagai informasi-informasi dan juga akan menghadirkan lagu-lagu daerah pilihan yang tentunya membuat semangat Komio di siang hari ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu nggak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, di siang hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Ensiklopedi Budaya Nusantara, di mana ruang yang mengajak kita menyusuri kekayaan budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, senang sekali bisa kembali menemani Komio dengan berbagai kisah menarik tentang tradisi, sejarah, dan juga nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur bangsa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berlayar menuju gugusan pulau yang berada di sebelah barat Pulau Sumatera, yaitu Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, di mana wilayah inilah hidup salah satu suku tertua di Indonesia yang hingga sampai kini masih mempertahankan identitas budayanya, yaitu suku Mentawai. Nah, sampai-sampai Sarara, ketika mendengar nama Mentawai, mungkin yang langsung terbayang adalah tato di sekujur tubuh. Rumah adat yang berada di tengah hutan, atau para lelaki-lelaki yang mengenakan cawat dari kulit kayu. Namun sesungguhnya budaya Mentawai ini jauh lebih kaya daripada sekedar penampilan fisik. Di balik setiap tato, setiap ukiran, hingga tradisi meruncingkan gigi, tersimpan filosofi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan juga sesama. Nah, marilah kita mengenal lebih dekat lagi kehidupan masyarakat Mentawai, memahami makna di balik setiap tradisinya, sekaligus menyadari pentingnya menjaga keberagaman budaya Indonesia.

Sobat-sobat Sarara, suku Mentawai mendiami kepulauan Mentawai yang terdiri atas pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Letaknya itu yang terpisah dari daratan Sumatera, membuat masyarakat Mentawai berkembang dengan budaya yang sangat khas. Nah, banyak peneliti menyebutkan bahwa masyarakat Mentawai ini merupakan salah satu komunitas yang telah hidup di wilayah tersebut selama ribuan tahun. Oleh karena itu, hidup relatif, mereka berhasil mempertahankan banyak tradisi leluhur hingga sampai dengan sekarang. Nah, kehidupan mereka sangat bergantung pada alam. Hutan menjadi sumber makanan, obat-obatan, bahan bangunan, hingga tempat menjalankan ritual adat. Bagi masyarakat Mentawai, alam bukan sekedar tempat tinggal ini, tetapi merupakan bagian dari kehidupan spiritual. Nah, mereka percaya bahwa setiap pohon, sungai, batu, bahkan hewan memiliki roh yang harus dihormati. Kepercayaan tradisional mereka dikenal sebagai arat sabulungan, yaitu sistem kepercayaan yang menempatkan alam sebagai pusat keseimbangan kehidupan. Dalam arat sabulungan ini, manusia wajib hidup selaras dengan alam. Nah, jika keseimbangan terganggu, dipercaya akan datang penyakit, gagal panen, maupun bencana.

tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: di mana-mana. Yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar bisa berguna untuk nusa dan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, sahabat sebuah Sarara, salah satu simbol budaya Mentawai adalah rumah adat yang disebut Uma. Nah, Uma ini merupakan rumah komunal yang dihuni oleh beberapa keluarga besar dalam satu kelompok kekerabatan. Nah, rumah ini dibangun menggunakan kayu pilihan tanpa menggunakan paku modern. Semua bagian disatukan dengan pasak kayu dan juga ikatan rotan. Nah, atapnya terbuat dari daun rumbia, sedangkan lantainya menggunakan papan kayu yang ditinggikan untuk menghindari banjir dan juga binatang liar. Nah, Uma ini bukan sekedar tempat tinggal. Di dalamnya rumah ini berlangsung berbagai kegiatan adat seperti musyawarah keluarga, upacara adat, ritual penyembuhan, pesta panen, hingga penyambutan tamu. Nah, rumah adat ini menjadi lambang persatuan masyarakat Mentawai. Dan sebagian besar masyarakat Mentawai bekerja sebagai berburu, menangkap ikan, bertani sagu, berkebun pisang, dan juga memelihara babi, serta mengumpulkan hasil hutan. Nah, sagu ini menjadi makanan pokok utama yang diolah menjadi berbagai jenis makanan tradisional. Nah, selain sagu, masyarakat juga mengonsumsi ikan, udang sungai, buah-buahan hutan, dan juga hasil buruan seperti rusa maupun babi hutan. Nah, di semua itu dilakukan dengan prinsip mengambil secukupnya agar alam tetap lestari. Sampai-sampai Sarara, salah satu kebudayaan Mentawai yang paling terkenal itu adalah seni tato tradisionalnya. Para ahli bahkan menyebut tato Mentawai sebagai salah satu tradisi tato tertua di dunia. Berbeda dengan tato modern yang lebih bersifat estetika, sedangkan tato Mentawai ini memiliki fungsi sosial, spiritual, dan juga budaya. Dalam bahasa Mentawai, tato itu disebut titik. Hampir seluruh bagian tubuh dapat ditato, mulai dari tangan, dada, punggung, kaki, hingga wajah tertentu. Nah, proses pembuatannya ini dilakukan secara manual menggunakan jarum tradisional dan juga pewarna alami yang berasal dari arang serta getah tumbuhan. Nah, dari pembuatan tato biasanya dilakukan oleh ahli tato adat yang disebut Sipatiti. Nah, prosesnya berlangsung selama beberapa hari, bahkan berminggu-minggu, tergantung dari motif yang dibuat. Nah, sampai-sampai Sarara, setiap gambar memiliki arti. Motif tumbuhan melambangkan kehidupan, sedangkan hewan menunjukkan keahlian berburu, ombak menggambarkan hubungan manusia dengan laut, sedangkan garis-garis melambangkan perjalanan hidup. Nah, tato ini juga menunjukkan identitas seseorang. Dari motifnya, masyarakat dapat mengetahui profesi, status sosial, kemampuan berburu, hingga asal kelompok. Nah, bagi masyarakat Mentawai, tato ini bukan sekedar hiasan tubuh, bahkan tato ini merupakan simbol keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan alam.

0: Eh, Dek, bangun, Dek. Tidurnya di mana?
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.

Terima kasih Komio masih mendengarkan perompet RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai 10 Sarara, kita berada di pukul 10 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih melanjutkan kebersamaan kita. Nah, sampai 10 Sarara, sebelum membuat tato biasanya dilakukan doa adat. Orang yang akan ditato harus mempersiapkan diri secara fisik dan juga mental. Prosesi ini dilakukan dengan penuh kesabaran meski terasa sakit. Rasa sakit dianggap sebagai bagian dari proses pendewasaan. Semakin lengkap tato seseorang, semakin tinggi penghormatan terhadap adat. Selain itu, selain tato ini Mentawai juga memiliki tradisi unik berupa meruncingkan gigi. Nah, tradisi ini dilakukan terutama kepada perempuan yang memasuki usia dewasa. Prosesi ini dilakukan oleh tetua adat menggunakan alat sederhana, gigi bagian depan diruncingkan sedikit demi sedikit. Nah, bagi masyarakat luar, tradisi ini mungkin terdengar mengerikan. Namun, bagi masyarakat Mentawai, meruncingkan gigi ini memiliki makna yang sangat mendalam. Mereka percaya bahwa manusia harus tampil selaras dengan alam. Gigi yang runcing dianggap sebagai lambang kecantikan, kedewasaan sekaligus pengendalian diri. Dari tradisi ini juga menjadi simbol bahwa seseorang telah siap menjalani kehidupan sebagai orang dewasa. Nah, selain itu, meruncingkan gigi dipercaya mampu menghilangkan sifat-sifat yang buruk melekat pada diri seseorang. Meskipun saat ini tradisi tersebut sudah jarang dilakukan karena pengaruh pendidikan modern dan layanan kesehatan, kisahnya tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Mentawai. Nah, sampai sebuah sarara, tokoh penting dalam masyarakat Mentawai adalah Si Kerei. Nah, Si Kerei ini adalah tabib tradisional yang dipercaya mampu berkomunikasi dengan roh-roh penjaga alam. Tugasnya itu meliputi mengobati orang sakit, memimpin ritual adat, memberi nasihat, dan juga menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan alam. Nah, pengobatan ini dilakukan menggunakan berbagai tanaman obat yang diperoleh dari hutan, dan pengetahuan tentang obat-obatan diwariskan secara turun-temurun. Nah, laki-laki Mentawai ini mengenakan cawat dari kulit kayu yang disebut kabit, sementara perempuan mengenakan rok sederhana dari serat alam. Nah, mereka juga menggunakan berbagai perhiasan dari manik-manik, tulang, kerang, rotan, hingga daun-daunan. Nah, dari setiap perhiasan memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan status sosial maupun identitas keluarga. Nah, sampai sebuah sarara, perjalanan kita mengenai suku Mentawai memperlihatkan bahwa sebuah tradisi tidak bisa dinilai hanya dari penampilan. Tato bukan sekedar gambar di kulit, melainkan identitas dan penghormatan kepada leluhur. Tradisi meruncingkan gigi bukan hanya persoalan estetika, tetapi simbol kedewasaan dan nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Rumah Uma mengajarkan pentingnya kebersamaan, sementara kepercayaan arat sabulungan mengingatkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Nah, sampai jumpa sarara, demikianlah kebersamaan kita dalam acara Ensiklopedia Budaya Nusantara pada hari ini. Semoga perbincangan ini menambah wawasan dan menumbuhkan rasa bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia, serta menginspirasi kita untuk ikut menjaga warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Dan sampai jumpa pada edisi berikutnya dengan kisah budaya Nusantara lainnya.

0: Sangu, waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Bapak Melana sampai Suvul Sarara, Inggris berhasil merebut peringkat 3 Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Prancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit yang berlangsung di Miami Minggu 19 Juli pagi waktu Indonesia Barat. Inggris benar-benar membuat Prancis tak berdaya di babak pertama. Mereka mampu 4 kali membobol gawang Prancis yang dijaga oleh Mike Maignan. Gol pertama Inggris lahir dari kaki Declan Rice di menit ketiga. Declan Rice merebut bola dan melancarkan serangan ke jantung pertahanan Prancis. Sebelum bola masuk kotak penalti, Declan Rice melepaskan tembakan keras yang membuat bola bersarang di pojok kiri gawang.

Kare Bakopuna sampai subuh sarara kejuaraan daerah Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forki Kabupaten Sigi tahun 2026 resmi berakhir pada Sabtu 18 Juli 2026. Selama dua hari pelaksanaan sebanyak 225 atlet dari 8 kontingen bersaing memperebutkan prestasi di 48 nomor pertandingan. Seluruh pertandingan berlangsung di Gedung Kesenian Taman Ruang Terbuka Hijau, Taiganjah, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi, Biromaru. Kejurda ini merupakan kejuaraan tingkat kabupaten pertama yang diselenggarakan Forki Kabupaten Sigi sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pembinaan atlet karate sejak usia dini hingga tingkat prestasi. Ketua Umum Forki Sigi, Mayor Tarno mengatakan kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga sarana untuk mengukur perkembangan kemampuan atlet dari setiap perguruan. Sampai subuh sarara, Vesiamo Kariba Saleatinti, Sapu Sangu, Anteaku, Lili Lestari.

0: Tote bag, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jadi bingung. Semua orang berbicara soal naik level. Tapi kenapa saya masih begini-begini saja sih?
1: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan. Nunggu gajian, habis lagi.
2: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
0: Ya terus caranya gimana?
2: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
1: Apakah tidak ribet?
2: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
0: Serius?
2: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
1: Berarti kita juga bisa naik level dong.
2: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
0: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
3: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

0: Strategi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Lain deh bang, jadi tentu turun aku. Ane mau buat dulu sama dia harus tenaga bunja. Bukan jadi buat bang, dia keberakan bunda. Mangga tepuk sampai sumpah sama kau.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Tinti Sapu Randua Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sampai subuh sarara, Prancis gagal mengunci peringkat 3 Piala Dunia 2026 usai kalah dari Inggris pada Minggu 19 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun beberapa pemainnya menorehkan catatan unik, termasuk Michael Olise. Olise memang jadi sosok yang menonjol selama Piala Dunia 2026, namun torehannya menghadirkan sebuah nuansa yang unik karena di satu sisi bagus, tapi di sisi lain dia tumpul. Namun di sisi lain Olise juga tumpul, dia mencetak 20 tembakan sepanjang turnamen, tetapi tak ada satupun ia menjadi gol, termasuk tembakannya di laga lawan Inggris.

Dari Bakaupuna sampai Subuh Sarara, rekaman CCTV memperlihatkan dugaan pencurian seekor kambing di BTN Green Baliase, Desa Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah viral di media sosial. Dalam video CCTV beredar, tampak dua ekor kambing berada di depan salah satu rumah warga. Tidak lama kemudian, sebuah mobil berwarna merah berhenti di tepi jalan. Seorang pria kemudian turun dari mobil dan menghampiri kedua kambing tersebut. Dengan cepat, pria itu mengangkat salah satu kambing dan memasukkannya ke dalam kendaraan. Sementara seekor kambing lainnya berhasil lepas dan menjauh dari lokasi. Seluruh rangkaian peristiwa berlangsung hanya dalam hitungan detik. Setelah kambing berhasil dimasukkan ke dalam mobil, kendaraan tersebut langsung meninggalkan lokasi. Polres Sigi membenarkan telah menerima laporan dari korban terkait dugaan pencurian tersebut. Sampai sebut Sarara, Vesia Mokariba, Salea Tinti, Sapuran 2, Anteyaku, Lili Lestari.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mentawai di Provinsi Sumatera Barat selain terkenal sebagai surga para peselancar dunia, Mentawai juga memiliki kekayaan kuliner yang masih sangat tradisional, dan masyarakat Mentawai memanfaatkan hasil hutan, sungai, dan juga laut sebagai sumber makanan sehari-hari. Nah, makanan khas Mentawai ini dibuat dengan cara yang sederhana tanpa banyak bumbu instan, namun justru menghasilkan cita rasa yang alami dan juga khas. Dari sagu sebagai makanan pokok hingga aneka olahan ikan, semua mencerminkan kehidupan masyarakat yang begitu dekat dengan alam. Nah, sahabat-sahabat Sarara, kita akan mengenal berbagai makanan khas Mentawai yang wajib dicicipi beserta cerita budaya di balik setiap hidangan. Nah, sahabat-sahabat Sarara, ketika berbicara mengenai makanan khas Indonesia, banyak orang langsung teringat rendang, sate, atau gudeg. Namun jauh di Sumatera Hindia, Samudra Hindia, di Samudra Hindia terdapat Kepulauan Mentawai yang memiliki warisan kuliner sangat berbeda. Kepulauan Mentawai terdiri atas Siberut, Sipora, dan Pawai Pagai Utara, Pagai Selatan. Nah, kehidupan masyarakatnya masih sangat dipengaruhi oleh alam. Mereka memanfaatkan hasil hutan, sungai, dan juga laut dengan penuh rasa hormat. Nah, berbeda dengan daerah lain yang mengandalkan nasi, masyarakat Mentawai sejak dahulu menjadikan sagu sebagai makanan pokok. Nah, sahabat-sahabat Sarara, pohon sagu tumbuh melimpah di hutan-hutan Mentawai. Batang pohon yang telah cukup umur ditebang, kemudian bagian dalam batang diparut, dan hasil parutannya itu dicuci hingga menghasilkan pati sagu yang kemudian diolah menjadi berbagai makanan. Nah, sahabat-sahabat Sarara, mengapa sagu begitu penting? Karena sagu mampu bertahan lama, mudah diperoleh, serta mengandung karbohidrat tinggi sebagai sumber energi masyarakat yang sehari-hari berburu, memancing, dan juga maupun berkebun. Selain sagu, masyarakat Mentawai juga banyak mengonsumsi ikan laut. Ada udang, kepiting, kerang, pisang talas, keladi, ubi, dan berbagai jenis sayuran hutan. Keunikan lainnya itu adalah proses memasak yang masih menggunakan kayu bakar, dan makanannya biasanya dibakar menggunakan daun pisang atau bambu sehingga menghasilkan aroma yang sangat khas. Tidak hanya menjadi kebutuhan sehari-hari, makanan juga hadir dalam berbagai upacara adat. Pesta adat atau punen, ini masyarakat memasak dalam jumlah besar sebagai simbol kebersamaan. Dalam tradisi, makanan bersama menjadi bagian penting dalam mempererat hubungan keluarga dan juga masyarakat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa makanan bukan sekedar pengisi perut, melainkan juga perekat hubungan sosial.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat, adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.

sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adeline. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai kuramu kita, rapakwa rososo to sampai subuh. Tadi ngai dari Kamri pro ampa RRI Palu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara. Hidangan khas Mentawai yang wajib dicicipi. Saatnya kita mengenal beberapa makanan khas Mentawai yang sangat terkenal. Yang pertama itu ada sagu panggang, dan inilah makanan yang paling identik dengan Mentawai. Sagu dibentuk menjadi adonan kemudian dipanggang hingga matang. Dan teksturnya itu renyah di luar namun lembut di dalam. Nah, biasanya dimakan bersama ikan bakar atau kuah santan. Dan yang kedua ada subet. Nah, subet ini merupakan makanan berbahan dasar sagu yang dicampur dengan kelapa parut. Rasanya gurih dan juga menyenangkan, mengenyangkan. Dan makanan ini sering menjadi bekal ketika masyarakat pergi berkebun atau berburu. Dan yang ketiga ada ikan bakar daun pisang. Nah, wilayah Mentawai dikelilingi laut, ini ikan menjadi menu utama. Ikan segar dibumbui sederhana menggunakan garam, jeruk dan juga rempah lokal, kemudian dibungkus daun pisang dan juga dibakar. Aromanya ini dari daun pisang berpadu dengan ikan segar menghasilkan cita rasa yang luar biasa. Selanjutnya ada gulai ikan laut. Meskipun sederhana, gulai khas Mentawai ini memiliki rasa yang unik, menggunakan santan segar, kunyit, lengkuas, cabai dan juga rempah alami. Kuahnya gurih dengan aroma yang sangat menggugah selera. Selanjutnya ada keladi rebus. Nah, keladi ini merupakan sumber karbohidrat selain sagu. Nah, biasanya direbus dan disajikan bersama ikan atau sambal. Makanan ini menjadi menu sehari-hari masyarakat pedalaman. Dan ada pisang bakar. Ini pisang yang dipanen dari kebun, dibakar di atas bara api, kadang disajikan bersama kelapa parut. Rasanya manis, alami, tanpa tambahan gula. Dan selanjutnya ada kepiting dan udang sungai. Ini Mentawai memiliki sungai yang masih bersih, dan udang dan juga kepiting ditangkap langsung dari alam kemudian dibakar atau direbus. Kesegarannya menjadi daya tarik tersendiri. Selanjutnya ada siput hutan. Ini mungkin terdengar unik, namun masyarakat Mentawai telah lama mengonsumsi siput hutan sebagai sumber protein, dan biasanya ini dimasak dengan santan atau dibakar. Nah, sampai sebesar Sarara, selanjutnya ada daging babi dalam upacara adat. Nah, dalam tradisi masyarakat Mentawai, babi memiliki nilai budaya yang tinggi, dan babi ini sering dihidangkan saat pesta adat sebagai simbol penghormatan kepada tamu dan juga kebersamaan masyarakat. Dan yang terakhir ada kelapa muda dan air nira. Sebagai pelengkap hidangan, masyarakat juga menikmati air kelapa muda maupun minuman tradisional dari hasil pohon aren. Dan minuman alami ini menyegarkan sekaligus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, sama-sama Sarara, kuliner Mentawai ini mengajarkan kita bahwa makanan terbaik seringkali berasal dari alam yang harus dijaga dengan baik. Masyarakat hanya mengambil hasil hutan secukupnya. Mereka percaya bahwa alam ini harus dihormati agar tetap memberikan kehidupan bagi generasi berikutnya. Setiap hidangan dibuat bersama keluarga, mulai dari mencari bahan makanan, memasak hingga menyantapnya ini dilakukan secara bergotong royong. Namun nilai kebersamaan inilah yang menjadi inti kehidupan masyarakat Mentawai. Dan saat ini pemerintah daerah bersama pelaku pariwisata mulai memperkenalkan kuliner Mentawai kepada wisatawan. Dan sampai subuh Sarara, wisatawan tidak hanya datang untuk berselancar, tetapi juga ingin merasakan
pengalaman memasak sagu, membakar ikan segar, dan juga menikmati makanan bersama masyarakat adat. Kuliner tradisional menjadi bagian penting dalam pengembangan wisata berbasis budaya, dan semakin banyak wisatawan yang mengenal makanan khas Mentawai, semakin besar pula peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Nah, generasi muda Mentawai ini juga mulai mengembangkan makanan tradisionalnya menjadi sajian yang lebih modern tanpa menghilangkan cita rasa aslinya. Dan tentunya harapan warisan kuliner ini tetap lestari sekaligus mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai masyarakat Indonesia, kita patut bangga memiliki begitu banyak ragam makanan tradisional yang mencerminkan kekayaan alam dan juga budaya Nusantara. Nah, sahabat-sahabat Sarara, tata rasa kebersamaan kita dalam Tes Atau Kaili pada hari ini telah sampai di penghujung acara. Dari perjalanan kuliner khas Mentawai, kita belajar bahwa makanan bukan sekedar soal rasa, melainkan juga cerminan sejarah dan juga identitas, dan tentunya hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Dari sagu sebagai makanan pokok, ikan laut yang segar, dan keladi hingga hidangan adat, semuanya memperlihatkan bagaimana masyarakat Mentawai ini menjaga tradisi sekaligus memanfaatkan kekayaan alam secara bijaksana. Dan semoga perbincangan kita hari ini dapat menambah wawasan dan juga menginspirasi sampai Subuh Sararah untuk semakin mencintai kuliner tradisional Indonesia. Karena setiap daerah memiliki cita rasa yang unik, dan juga di balik setiap hidangan selalu tersimpan cerita tentang kehidupan, nilai-nilai budaya, serta kearifan lokal yang patut kita lestarikan. Dan terima kasih untuk komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu mulai pukul 9 sampai dengan saat ini. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Komio. Nanti setelah ini ada rekan Arif Lahubo yang akan menemani Komio sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saya Lili Lestari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dinti Sapu Tatalu waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pemulana sampai subuh saran ku pura-pura hahaha festival 2026 siap menghibur Palu. Rumba sampai subuh saran ku pura-pura program A2H RRI Palu kembali menghadirkan program unggulan dengan mengundang dua bintang tamu yakni Genta Yotolemba selaku gestar hahaha fest dan Yuda Prawira selaku gestar lokal hahaha fest. Keluarga keduanya membahas kesiapan pelaksanaan HHI Festival 2026, sebuah festival komedi yang siap menghibur masyarakat Kota Palu dan sekitarnya. Rumba sampai subuh saran ku pura-pura HHI Festival 2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu kemarin 18 Juli 2026 mulai pukul 16 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Dan acara ini menjadi salah satu hiburan yang dinantikan para pencinta stand up komedi karena akan menghadirkan deretan komika berbakat baik dari Sulawesi maupun tingkat nasional. Festival ini juga diharapkan menjadi ruang berkumpulnya anak muda dalam menikmati hiburan yang positif dan kreatif. Kareba Kaupuna sampai subuh sararku pura-pura. Pemerintah Kabupaten Sigi manfaatkan DID untuk bangun rumah warga miskin ekstrim. Rumba Pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah menggunakan bantuan dari Kementerian Dalam Negeri berupa dana insentif daerah atau DID sebesar 3 miliar untuk membangun 14 unit rumah khusus masyarakat ekstrim. Jadi ada 14 dari 23 unit rumah yang dibangun yang saya kunjungi, dan itu yang bisa baru kita biayai pembangunan rumah khususnya masyarakat miskin ekstrim. Dimana kata Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenae saat ditemui awak media, dan ia juga mengungkapkan total anggaran untuk membangun rumah khusus masyarakat miskin ekstrim itu sebanyak 100,12 miliar. Satu unit rumah itu kita bangun dengan biaya 80 juta. Jadi dibangun rumah ukuran tipe 36 dan dimana minta biar hanya keramik yang paling murah, yang penting pakai keramik biar memanusiakan manusia, termasuk pembuatan MCK dalam rumah dan air bersihnya. Sampai jumpa saranku pura-pura biasa mau kareba salea tinti saputatalu ante aku Arif Lahubo.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Oke, baik, sampai jumpa sararku pura-pura. Sahabat budaya tapas sangga nih, kita kembali lagi menyapa komio ane panganin hari rekan saya Lili Lestari nompora komio pura. Sekarang waktunya saya Arifla Hubo menemani komio pura. Dakori tinti sapul tata lu hingena hingga ritinti ruwa pulu. Wow, panjang waktu kita ya. Nah, di siang hari ini kita akan jalan-jalan ke daerah Tojo Una-Una, di mana tempat wisatanya. Nah, jadi kalau kita bicara tempat wisata di Tojo Una-Una itu seperti apa ya? Kalau kita bicara Tojo Una-Una itu merupakan daerah Sulawesi Tengah, tempat wisata Tojo Una-Una yang cukup beragam dan terkenal dengan keindahannya. Jadi jika berkunjung ke daerah Ampana atau Tojo Una-Una sampai sebut Sararko Pura-Pura, sepertinya wajib untuk mendatangi beberapa tempat wisata yang ada di sana. Yang pertama, kalau komi di sana itu ada Pulau Poyak Lisa. Di sana itu pulau ini mempunyai daya tarik tersendiri dengan pemandangan pantai yang sangat indah. Bahkan wisatawan bisa menginap di pulau ini karena tersedia penginapan ya. Pulau yang berada di Desa Bomba, Kecamatan Una-Una, dan ini mudah aksesnya. Bahkan jika menghabiskan waktu di sana begitu sampai secara pura-pura, menghabiskan waktu beberapa hari di pulau ini, bisa sekaligus juga mengunjungi objek wisata lain seperti Pantai Tambanguni dan Pantai Muti. Nah, sampai sebut Sararko Pura-Pura, kalau kita mau jalan-jalan sana keren nih. Selain dari itu ada juga air terjun Toliba. Nah, jadi di Tojo Una-Una itu tempat wisata ini berada di Desa Toliba yang aksesnya terbilang mudah, bahkan menempuhnya dari Ampana Kota hanya berjarak 100 km. Dan air terjun ini mempunyai keunikan tersendiri dengan air yang sangat bersih. Bahkan lingkungan sekitarnya masih sangat bersih dan asri. Tentunya air terjun ini sangat cocok mencari tempat liburan menyenangkan dan juga menenangkan. Jadi bisa mengajak keluarga atau teman-teman. Selain itu juga ada Goa Watu Ndalepa Galuga ya. Goa Watu terkenal dengan terbilang alam yang sangat indah ya, karena jenis batuan lepas dan mudah terkelupas ya. Jadi kondisi batu tebing di goa tersebut sesuai dengan namanya, kurang lebih ketinggian lebih tebing gua ini sekitar 200 meter begitu sampai sebut Sararko Pura-Pura. Oke, selain Goa Watu Ndalepa Galuga, ada juga Goa Tua Molangke sampai sebut Sararko Pura-Pura. Rekomendasi tempat wisata lainnya di Tojo Una-Una yaitu Goa Tua ya, Goa Tua Molangke. Banyak keuntungan yang didapatkan jika berlibur di goa ini. Salah satunya bisa menikmati hutan tropis yang masih alami dan juga tentunya terjaga. Oke, nanti kita lanjutkan kembali sampai subuh Sararko Pura-Pura untuk siang hari ini. Tetap di Perempat RR Palu.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia. Mak, apa tugas dari sekolah ini?
1: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak lebih banyak kerja kuah ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
0: Ya, mama dong.
1: Napa papa sana?
0: Papa!
2: Tunggu, dek. Halo? Iya, iya pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh? Belajar di situ.
0: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
3: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

Oke, ini lagu spesial untuk rekan-rekan saya. Ada Aldi, ada Yani juga di Biro Maru. Katanya narasa nusimporokus yang bolong. Wih, napa nih yo guys. Oke, kita lanjutkan kembali untuk siang hari ini. Masih seputar informasi wisata di Kabupaten Tojo Una-Una ya. Kalau tadi saudara Goa Tua Maleng, Molangke, terus ada Goa Batu Ndalepa Galuga, ada juga Air Panas Marowo. Kami sudah pernah ke Air Panas Marowo belum nih sampai sebesar Arko Prapora. Ada, kalau Air Panas Marowo ini berendam air panas bisa menjadi solusi untuk menenangkan pikiran ya. Maka dari itu jika sedang berkunjung ke Tojo Una-Una, sepertinya wajib datang ke permandian Air Panas Marowo yang berada di Desa Marowo. Sedangkan untuk sampai di pemandian ini, jarak tempuh dari pusat kota sekitar 22 km. Selain bisa memanjakan dengan air panasnya, tempat wisata ini juga menyediakan fasilitas lengkap seperti halnya ruang ganti, toilet, tempat ibadah dan lain sebagainya begitu. Dan selain itu juga ada Pantai Pasir Putih Keke ya. Jadi bagi pecinta pantai tidak ada salahnya untuk mengandengkan liburan ke Pantai Pasir Putih. Pasir Putih Keke menjadi salah satu pantai yang cukup populer dan fenomenal. Memang tidak terlepas dari pemandangan indahnya. Berada di pantai ini sangat menyenangkan karena pasir sangat lembut dan berwarna putih. Bahkan deretan pohon kelapa yang setia menemani bisa memberikan kejutan tersendiri. Ada juga pemandian Malotong. Waduh, saya kalau ke Malotong sudah berapa kali ya. Jadi ini juga rekomendasi tempat wisata Tojo Una-Una yang selanjutnya, yaitu pemandian Malotong. Sedangkan untuk sampai di pemandian ini hanya perlu menempuh jarak kurang lebih 8 km dari ibu kota kabupaten. Bahkan biasa menggunakan transportasi roda 4 maupun roda 2 karena ini di pinggir jalan begitu sampai sebesar Arko Prapora. Selain pemandian Malotong, ada juga Sungai Bongka ya. Sungai Bongka ini berada di Kecamatan Ulu Bongka yang tidak jauh dari Desa Marowo. Sedangkan untuk sampai ke Sungai Bongka ini bisa menggunakan transportasi pribadi seperti mobil maupun sepeda motor ya. Oke, kita ke Dade Fairu sampai subuh Sararko Prapura. Ada dadenya Ayuni, ini lagu spesial untuk Komi Pura. Ayuni dengan judul Buluai Sema. Buluai Yani Bara.

0: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
1: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat. Jadi aku takut dibilang tegaan.
0: Kamu marahin?
1: Enggak. Aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
0: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
1: Jadi, aku gak salah kan?
0: Ya enggak lah. Selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas.
0: Keluarga
1: korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
1: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat. Jadi aku takut dibilang tegaan.
0: Kamu marahin?
1: Enggak. Aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
0: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
1: Jadi, aku gak salah kan?
0: Ya enggak lah. Selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.
2: Zapin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari zapin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar zapinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

0: Eropa, waktu Indonesia Tengah.
1: Kereba pemelana sampai sebut secara kupura-pura nonton bareng final Piala Dunia 2026 di Palu bertabur hadiah. Ada PS5 hingga penampilan Jackson Zeran. Rumba sampai sebut secara kupura-pura, euforia final Piala Dunia 2026 akan terasa di kota Palu, Sulawesi Tengah. Masyarakat diajak menyaksikan laga puncak antara Spanyol melawan Argentina melalui kegiatan nonton bareng atau nobar digelar Senin, dan di mana kegiatan ini berlangsung di lapangan Immanuel, tepat di depan JCC Jojo Kodi Convention Center atau Jalan Mamuti Amin, Kecamatan Palu Selatan. Berdasarkan poster beredar, acara nonton bareng akan dikemas meriah dengan berbagai hiburan dan hadiah menarik untuk masyarakat. Selain menyaksikan pertandingan final, pengunjung akan dihibur oleh penampilan artis ibu kota Jackson Zeran. Penyanyi asal Ambon, Maluku, dikenal lewat sejumlah lagu pop dan penampilan berbagai acara nasional, dan itu dijadwalkan ikut memeriahkan suasana sana nonton bareng di Palu. Kereba Kopuna sampai subuh sarar kupura-pura. Pemerintah Kota Palu dorong pelaku usaha siapkan fasilitas ramah disabilitas. Rumba sampai subuh sarar kupura-pura. Pemerintah Kota Palu mendorong para pelaku usaha menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas sebagai upaya mewujudkan akses yang setara di ruang publik maupun lingkungan kerja. Dorongan tersebut disampaikan staf ahli bidang infrastruktur dan lingkungan Pemkot Palu, Muhammad Fahri, usai membuka kegiatan internalisasi tools pendataan disabilitas di auditorium kantor Wali Kota Palu, Jalan Balai Kota, Kelurahan Tanah Modin di Kecamatan Mantikelore, Kota Palu. Menurut Fahri, penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari dunia usaha. Terkait dengan pelatihan ini, tentunya kami juga memfasilitasi para pengusaha dan perusahaan di Kota Palu untuk menyiapkan jalur landai maupun infrastruktur yang ramah bagi teman-teman disabilitas di tempat usahanya. Sampai sebesar aku pura-pura, biasa mau karibasa liat inti saflu ampah, anti aku arifla hubo.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga adek.
1: Maafkan adek ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

Ini di program musik dan informasi akan beberapa informasi yang akan saya hadirkan dengan Anda. Makanya jangan kemana-mana ya. Nanti kalau di pukul 15 baru bisa bergabung dengan saya ya. Mbak berada di program Mangepe Dede. Mangepe Dede Dangdut. Mangepe Dede Dangdut ya sebentar. Oke, sembari saya akan berikan informasi, saya akan putarkan satu buah lagu dulu. Baru setelah itu saya akan berikan informasi seputar kuliner ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, kayaknya enak nih es pisang hijau.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, sampai sampai sarang kupu-kupu. Jadi kalau kita bicara es pisang hijau atau unti moncong bulo adalah sejenis makanan khas dari suku Makassar di Sulawesi Selatan, terutama di kota Makassar nih ya. Jadi makanan ini terbuat dari bahan utama pisang yang dibalut dengan adonan ya tepung berwarna hijau. Cara memasaknya dengan mengukus di dandang. Adonan tersebut dibuat dari tepung, air, dan pewarna hijau yang terbuat dari campuran air dengan daun suji atau pandan. Di Makassar, pisang hijau ini akan sering ditemui ketika bulan Ramadan tiba. Sebab menu pisang hijau ini merupakan salah satu menu buka puasa populer dari suku Makassar. Adapun pilihan lainnya seperti es palu butung, es poteng yang juga merupakan makanan khas suku Makassar. Nah, kalau kita bicara es pisang hijau, dapat diolah dengan buah pisang seperti pisang raja, pisang ambon, dan pisang kepok yang sudah matang. Pisang hijau biasanya disajikan dengan sirup khas yang berwarna merah, kental manis ya, saus berwarna putih yang terbuat dari campuran tepung, santan, dan maizena, kemudian diberi es. Enak rasa ya. Nah, sampai semua saran kupura-pura. Kalau kita bicara ini ada beberapa bahan dari bubur sumsumnya juga ya. Ada 100 gram tepung beras, 1 liter air, 65 ml santan instan, 1 lembar daun pandan, dan 1 sendok teh garam. Nah, itu untuk bubur sumsumnya. Kalau untuk buat bahan-bahan pisang hijaunya ini, yang pertama itu pisang raja. Biasanya orang paling suka dengan pisang raja ya. Terus 150 gram tepung terigu, 150 gram tepung beras, 60 gram gula pasir, 150 ml air, bisa dicampur dengan air endapan pandan suji, 65 ml santan instan, dan pasta pandan dan pewarna hijau secukupnya. Sedangkan pelengkapnya sirup merah, biasanya ini orang pakai rasa pisang ambon ya, atau koko pandan, susu kental manis, es batu atau es serut gitu ya. Jadi enak nih ya. Siang-siang panas-panas begini minum es pisang hijau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nde masih lima ta mempake bahasa Tamboto, ane unde kita mempake nase mabomo. Bahasa Boa mempake kanu kagoa, ane kita topo unde.
1: Ne kita mau pakamate ta bahasa kita, tetap kita gak ada tempenjili bahasa kita tepo unde. Sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjutkan.
2: Onjo lau je si itu no make, si seimoi. Bahasa mai, supaya otoang nuto onjo itu topo lau je. Nyangu nusili no make bahasanya itu Tamboto.
3: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.

Remom adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari Remom merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari Remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari Remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari Remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari Remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.

0: 10.05 waktu Indonesia Tengah.
1: Kari Bapak Melana sampai jemput saranku propora. Pemerintah Kota Palu siapkan infrastruktur dan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas. Rumah sampai jemput saranku propora, Pemerintah Kota Palu menyiapkan program pelatihan kerja hingga peningkatan infrastruktur ramah disabilitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan kota yang lebih inklusif. Program tersebut diawali dengan pendataan terpadu penyandang disabilitas melalui sosialisasi internalisasi tools pendataan yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Palu. Dan kegiatan itu merupakan kolaborasi Pemkot Palu bersama Sekawa Peace Foundation NR Indonesia, Yayasan Sikolo Membine, dan Forum Madamba Rara Kota Palu. Dan di mana sampai sebesaran kupra-pura, staf ahli bidang infrastruktur dan lingkungan Pemkot Palu, Muhammad Fahri, mengatakan pandangan menjadi langkah awal, pendataan menjadi langkah awal untuk mengetahui kebutuhan setiap penyandang disabilitas sehingga program pemerintah dapat disusun secara tepat sasaran. Kareba Kopuna sampai sebut saranku propura. FPTI Sigi klaim persiapan Porprov Sulteng 2026 sudah 80%, bidik 7 medali emas. Rumba sampai sebut saranku propura. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Sigi terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Tengah 2026 dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Morowali pada November mendatang. Memasuki pertengahan Juli, persiapan para atlet disebut telah mencapai sekitar 80% setelah menjalani program pembinaan secara berkelanjutan. Pelatihan FPTI Sigi sekaligus juga pelatih Kalkubula Climbing School Sulawesi Tengah atau KCST Muhammad Zainal mengatakan pembinaan atlet telah dilakukan sejak 2 tahun terakhir. Dengan program latihan disusun secara bertahap dan terukur untuk menghadapi ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut. Sampai sebut caraanku berapura, besi amok kariba saliatin tisapu alimah, antai akwar pelahubo.

0: dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan tidak ada yang benar.
1: Sudah.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, ah? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Subuh Sara. Request dari Dede Dangdut di sini.
1: Request dari Dede Dangdut di sini.
0: Mengepe Dede Dangdut.
1: Mengepe Dede Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio.

0: Mengepe dari Dangdut.
1: Mengepe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Oke, baik. Sampai jumpa secara Argo Prapura, sahabat budaya Tapa Sanggani. Kita kembali lagi menyapa Komipura di sore hari ini. Dan kita sudah berada di program MPDD Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati. Ya, buat Komi yang mau bergabung silakan di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Dan sore hari ini kita sudah live di TikToknya Pro 4 TRR Palu sampai secara Argo Prapura ya. Jadi untuk Komio yang mau bergabung silakan ya, Komi bisa gunakan di 0451-421-621 atau di 0811-456-03875. Oke, sudah ada penelpon pertama kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang EPDD Dangdut.
1: Iya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
1: Dengan Salam di Bangga.
0: Aduh, apa kabar, Salam?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau request lagunya siapa ini, Salam?
1: Lagunya Ebi Mesti.
0: Ebi Mesti yang mana?
1: Dahsyat.
0: Dahsyat?
1: Iya.
0: Saya coba cari dulu Ebi Mesti Dahsyat. Oke, ada.
1: Oke, terima kasih Bang Arif. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Salam ya. Sudah membuka program kita di sore hari ini. Ada lagi di belakangnya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang EPDD Dangdut.
2: Ya, aku dangdut terjadi.
0: Oke, Pak Ali di Taipa, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Pak Ali?
2: Lagu Mansur S.
0: Mansur S yang mana?
2: Pelaminan Kelabu.
0: Pelaminan Kelabu?
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Iya, oke, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ali di Taipa. Ada lagi yang mau bergabung, silakan. Waduh, ini kayaknya laki-laki semua ini. Oke, halo.
3: Halo, assalamualaikum Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang EPDD Dangdut.
3: Ya, aku dangdut tersejati.
0: Iya, dengan Pak Ardin si Bedi. Apa kabar Pak Ardin?
3: Alhamdulillah, loko naudah ya Ari.
0: Naudah situ.
3: Iya, alhamdulillah cuma naro.
0: Oh, yang penting sudah berasa sedikit airnya turun ya.
3: Iya, yang penting sudah basuh sedikit tanah.
0: Betul. Jadi Pak Ardin mau diteman lagunya siapa ini, Le?
3: Boleh lagunya Ali.

0: Alista.
1: Alista?
0: Iya, yeah, terkesima.
1: Terkesima. Saya coba cari dulu Pak Harlin ya, semoga saya dapat.
0: Ada itu.
1: Alista, Alista. Adanya Rumah Irama Terkesima ini. Ada
0: tapi
1: juga
0: ada yang cover
1: Alista. Cover yang cover ini adanya Aura. Aura,
0: ah, itu saja.
1: Aura Bilqis.
0: Ah, itu saja.
1: Yang itu saja Aura Bilqis.
0: Iya.
1: Oke, siap.
0: Oke, makasih Arif.
1: Ye. Yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai sebut Sararku Prapura. Kita sudah 3 penelpon untuk di sore hari ini di program Mangi Pedade Dangdut. Kita dengarkan dulu lagu yang udah di request tadi dari Salem di Bangga. Katanya mau dengar lagunya Abing Ngesti dengan Dahsyat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, okay, baik. Sampai jumpa sekarang aku pura-pura 46 menit bergeser dari pukul 15 di sore hari ini. Kita masih berada di program Mange PDD Dangdut, ya aku dangdut tersejati. Dan kita juga masih live di TikToknya RRI Palu. Sampai jumpa sekarang aku pura-pura. Ada Iksan, assalamualaikum. Ya aku dangdut tersejati le. Aku Iksan mau request lagunya Lewaldi. Sebening kaca. Makasih Bang Arif.
1: Makasih balik. Ya Iksan ya, udah bergabung dengan kita di sore hari ini di program Mange PDD Dangdut. Ada lagi di belakang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange PDD Dangdut.
2: Aku dangduter sejati le, bersama Bung Arif, Belo Rara dan Ganteng pula.
1: Waduh, terima kasih Bang Gandri.
2: Iya, sama-sama Bung Arif, sesuai fakta.
1: Kami juga Nabilo Rara, Bang Gandri. Jadi
2: iya, tapi lagi sayangnya Bung Arif belum ada ke Sabodam.
1: Betul. Padahal kemarin sudah disambo, hanya kemarin.
2: Oh iya, kenapa tidak lanjut?
1: Iya, ada urusan kemarin disambo.
2: Oh iya, jadi itu sudah orang sibuk.
1: Mau request lagi siapa ini Bang Kadri?
2: Ah, lagunya apa sudah ya?
1: Apa itu?
2: Kertas dan api.
1: Kertas dan api?
2: Iya, dari Mansur S.
1: Terbakar itu?
2: Iya, kayak Joni terbakar. Oke, kasih Bung Arif, yeah. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Kadri di seputaran Bangga udah bergabung dengan kita di sore hari ini. Ada lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum Bung Arif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange PDD Dangdut.
3: Ya, aku dangdut sejati.
1: Oke, Bang Akmal di Karumba, apa kabar?
3: Kabar Iban Abelo.
1: Alhamdulillah. Ini apa nih dari situ?
3: Apa nih? Dari apa petu? Nih subuh ini pulang kita petu.
1: Aduh. Aduh, jadi stoknya, iya,
3: panggil PDD sama. Stoknya pario petu.
1: Iya,
3: tunggu saja kalau ulang tahun RRI ya, saya minta terus petu.
1: Aduh, jadi Mange PDD Zema ini Pak Mal.
3: Lagunya Rita Ed.
1: Yang mana itu?
3: Kasih dan Sayang.
1: Kasih dan Sayang. Oke.
3: Okay, terima kasih dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetu. Ya tetu ya. Oke, okay, sampai jumpa saran ke pura-pura. Dua penelpon, satu penelpon lagi. Halo.
4: Halo, selamat sore hari.
1: Sore Diana, Mange PDD Dangdut.
4: Ya, sedang tersebut
1: sih, Le. Iya, terima kasih Diana. Mau request lagi siapa Diana?
4: Lagunya Heri Susa, Radio Dangdut.
1: Radio Dangdut.
4: Iya, okay. Mantap suaranya. Makasih, selamat hari.
1: Sore juga Diana. Oke, sampai jumpa Sarah Ruku Pura-Pura. Sudah ada 3 lagu ya. Kita ke Dade Fairuru untuk sore hari ini. Ada Mansur S dengan Kertas dan Api.

Kareba Pemlana sampai sebut saran kupura-pura. Pemerintah Kota Palu evaluasi upaya pengendalian inflasi daerah. Rumba Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah melakukan evaluasi upaya program pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Wakil Wali Kota Palu Imelda Lilian Muhyiddin Kamis menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan program pengendalian inflasi secara terencana dan berkelanjutan. Dan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan timeline waktunya dan harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya hingga program kita dalam menekan inflasi ini sesuai dan terstruktur.

Kareba Kopuna sampai sebesar Argo Prapura, keluarga jadi kunci pelestarian bahasa daerah sejak usia dini. Rumbah keluarga memiliki peran penting sebagai fondasi utama dalam menjaga kelestarian bahasa daerah di tengah derasnya arus globalisasi. Pembiasannya berbahasa daerah sejak usia dini. Dan sampai sebesar aku pura-pura saat menjadi narasumber dalam program Serapan Vempoi RRI Palu Pro 4, Sekretaris Dewan Adat Kabupaten Sigi, Atman SPT MSI, mengatakan lingkungan keluarga merupakan tempat pertama anak belajar berkomunikasi, sehingga penggunaan bahasa daerah perlu dimulai dari rumah. Atman juga mengatakan jika orang tua terbiasa menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, anak akan lebih mudah memahami dan menggunakan saat berinteraksi dengan anggota keluarga maupun masyarakat sekitar. Sampai sebesar Argo Prapura, Vesya Mokareba Salatinti Sapuano, Ante Aku Arflahubo.

0: Eh, Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih, lucu. Kakak beli di mana ini? Unik leh. Kakak beli di luar negeri pasti ya?
0: Ah, tidak. Kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut.

0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM, Suara Budaya Tampasanggani.
1: Suara Budaya Tampasanggani.

0: Oke, baik, sampai itu secara kupura-pura kita sudah masuk di segmen kedua dan sekarang sudah menunjukkan pukul 16:13 waktu Indonesia Tengah. Buat kami yang masih mau bergabung silakan, dan kita juga masih live di TikToknya RRI Palu ya. TikTok Pro 4 RRI Palu. Oke, ada penelpon selanjutnya. Saya coba menyapa kembali. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dede Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Serjati, Le.
0: Dengan siapa di mana, Le?
1: Dengan Nino nih, di Bangga, temannya Bung Kadi.
0: Nino.
1: Enal.
0: Oh, Enal.
1: Apa? Iya, Enal. Baik.
0: Alhamdulillah. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Enal?
1: Lagunya Satri Jami. Jangan belum bilang. Jangan ketemu Bung Jami. Apa kamu lagi makan langsung ini?
0: Asik.
1: Oke.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang sama Bung Joni katanya. Oke, ada lagi yang mau bergabung silakan. Halo. Halo, Mang Epe Dede Dangdut.
2: Ya aku Dangdut Sejati, Le.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
2: Pak Nur Palolo.
0: Oh, Pak Nur di Palolo. Apa kabar di Palolo ini, Pak Nur?
2: Alhamdulillah, mau hujan barangkali.
0: Oh, mau hujan, gelap di sana berarti ya. Oke, jadi mau dengar lagi siapa ini, Pak Nur?
2: Mau dengar lagu dulu itu yang siapa? Mulyadi, Hitam Manis.
0: Hitam Manis, Hitam Manis.
2: Naam ya Ahi.
0: Hitam Manis itu dari siapa nih, Pak? Ada Imam S. Arifin, terus
2: oh, itu barangkali.
0: Imam S. Arifin saja.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Makasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Nur di Palolo yang sudah bergabung juga di sore hari ini di program Mang Epe Dede Dangdut. Ada lagi yang di belakangnya Pak Nur di Palolo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dede Dangdut.
3: Dengan Sejati, Le.
0: Iya, dengan siapa di mana, Le?
3: Di Pandere, Mung Arif.
0: Oh, Anizar di Pandere. Biarin bakari bari Pandere, Anizar.
3: Karena nak belok.
0: Oke, Mang Epe dari saya, Mata Ano.
3: RT5, RW3.
0: RT5, RW3.
3: Iya, di situ Laguna ya.
0: Oh, Cici Faramida ya.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih, Mung Arif. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh sararku pura-pura. Sudah ada 3 lagu ini. Aduh, ada Bunda Anti di Parigi. Beri mbak ini, saya terima tidak ini? Halo.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mang Epe Dede Dangdut Terjati, Le.
0: Aduh, Bunda Anti Parigi, berimba kareba, Le.
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baru nongol lagi ini, kemana saja selama ini, Kak?
4: Sekarang ada di mana-mana saya ini.
0: Asik. Jadi mudah
4: gila. Ada si Peter Bung Arif ini sekarang.
0: Iya, ada di Palu kah?
4: Iyalah.
0: Serius ini Bunda Anti jam begitu.
4: Iya, baru pulang dari Mas Lomba ini di Lansat.
0: Aduh, baru ada tinggal di mana
4: dari
0: ini?
4: Dari Mas Lomba dari Anu Imprint.
0: Ada tinggal di mana sekarang ini, Dang? Di alamat mana?
4: Tidak. Saya tidak tahu juga ini kampung apa.
0: Ini Sabah ntar diculik orang hilang. Kemarin no ke studio, Dang.
4: Nanti insyaallah barangkali kita banter ke.
0: Oke, kita tunggu ya, sabar kita selesai malam.

0: lihat.
1: Ada di studio di pengantar.
0: Hah? Ada di pengantar. Ih, kenapa ini kecil suara? So hilang ke mana ini?
1: Halo.
0: Halo. Halo. Kecil sekali
1: suara. Ada di studio pengantar.
0: Iya, ada sampai jam 9 malam.
1: Waduh.
0: Iya, kita ini menyiap sampai malam. Malamnya
1: baru buka luar.
0: Iya begitu, no kasihan menyiap
1: sampai. Boleh kalau seorang petampain seling boleh bukan buat jam-jam begitu, kecuali jam-jam jam 8.
0: Iya boleh, no. Saya bilang kita dari pro DRR itu keluarnya jam 9 malam, setengah 9. Jadi kalau mau ke studio silakan, kita tunggu sampai jam 9. Ih, kenapa malu?
1: Iya, no, malu.
0: Ih, kenapa mau malu?
1: Namanya orang pembohong.
0: Ya masalah, pokoknya kita tunggu sabantar ya. Jadi lagunya siapa dulu ini, Dang?
1: Lagu Dangdut Manado ya.
0: Lagu Dangdut Manado yang mana itu?
1: Carmina.
0: Yang mana DP judul?
1: Carmina.
0: Carmina?
1: Iya, Carlina.
0: Carlina. Saya coba,
1: coba cari dulu, kalau tidak ada mau diganti.
0: Dang, lagu dangdut Carlina Ardian Adriansa Carlina.
1: Iya.
0: Yang itu kah? Oke. Okay.
1: Yo, sudah kita dapat lagu.
0: Eh, tahu nyanda tahu kita.
1: Ada kita di... tahu le.
0: Sesama Jo Ronald Adriansa Carlina.
1: Sesama. Oh, 11-12 ini minta semua.
0: Oke, Dang. Iya, ditunggu ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, iya, pokoknya kita tunggu di studio ya. Oke.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, Bunda Anti di Parigi. Tapi kata sekarang saya bukan di Parigi, ada di Palu kata. Oke, kita dengarkan satu buah lagu dari Saiful Jamil, Jangan Bilang-Bilang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, baik, sampai jumpa secara Argo Prabora. Kita lanjutkan kembali, masih di program Mangi PDD Dangdut, ya, aku Dangdut Tersejati. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mangi PDD Dangdut.
2: Ya, aku Dangdut Tersejati lo, abang yang baik hati dan ganteng.
1: Terima kasih.
2: Pintar banget, pintar banget.
1: Aduh, aduh. Ada di tahlil.
2: Masih ada tutup, Pak. Pegang tutup tangan dari Pak Rifat, loh. Saya tidak tahu, Mami, sini cari.
1: Sini saya ajar.
2: Ya Allah, Mbak Iris, gue baru sampai gue di Iris. Gue begini, Om. Ya, saya mana Iris, gue susah dari Andel.
1: Di tahlil, Raka.
2: Nonton Om sama Iris, gue. Nah, mamanya ada ngali-ngalinya mau sebenarnya nggak tahu tentang Iris gue ini. Lagunya Mansur S boleh
1: yang mana bunda?
2: Benalu Cinta.
1: Apa?
2: Benalu Cinta.
1: Benalu Cinta, oke.
2: Ternyata sih adanya aku melihat juga pakai tutu itu.
1: Betul.
2: Kita serbu dia siap di bawah kebentan dan nanti dia bikin. Nanti saya bikin adonannya.
1: Aduh.
2: Demi Arif mau bikin perahunya lah siap. Oke, salam sehat dan mamanya anak-anak ya. Bilang om pada waktu jalan-jalan kemari.
1: Siap, insya Allah.
2: Tentu bisa dikon durian.
1: Oke,
2: di Semarang belum ada durian, hanya di sebelah-sebelahnya Sumari. Tapi kalau sudah ada harus di sini, bilang om, sudah.
1: Ada juga.
2: Dia tinggi baru berkeliling, sudah kesian. Iya,
1: oke, siap, iya.
2: Salam sehat buat dirimu, salam. Kita semoga bersama dengan Maikia, dengan anak-anak.
1: Amin.
2: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pokoknya doa yang sama buat Komipura, sampai subuh saranku Prapura. Pokoknya kalau doa baik, pasti kembali doa baik juga tentunya ya. Oke, ada lagi, halo.
3: Halo, selamat sore.
1: Sore, Mangi PDD Dangdut.
3: Mangi PDD Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Tersejati. Iya, dengan siapa di mana, Le?
3: Dengan Pak Neman di Duyu.
1: Pak Neman
3: di Duyu.
1: Duyu. Ya. Apa kabar di Duyu ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Jadi mau request lagunya siapa ini, Pak Neman?
3: Boleh saya request lagu Anggur Putih dari Muksin Alatas.
1: Anggur Putih Muksin Alatas. Ya. Oke, ada.
3: Ada.
1: Iya. Yeah.
3: Oke, saya kirim-kirim lagu-lagunya untuk semua pendengar.
1: Oke.
3: Lagu Tersejati, dimanapun berada. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Makasih.
3: Salam kenal, karena pendatang baru.
1: Iya, baru saya makan bertasi F ini nomornya Pak Neman di Duyu.
3: Salam kenal.
1: Oke, siap.
3: Dari Pak Neman di Duyu.
1: Iya.
3: Oke, terima kasih.
1: Makasih balik, Pak Neman.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketahuan memang ya, kalau pendatang baru pasti ketahuan nih. Oke, ada Bunda Yanti, ada Pak Neman, ada lagi di belakangnya Pak Neman. Oke, okay, halo. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang PDD Dangdut.
4: Jadi,
1: iya, dengan siapa di mana, Le?
4: Manggerante.
1: Manggerante di
4: Seribulu.
1: Oke, Manggerante mau request lagu siapa ini, Le?
4: punya Roma Irama.
1: Roma Irama yang mana?
4: Lagi-lagi cinta. Lagi-lagi cinta.
1: Lagi-lagi cinta. Oke, baik.
4: Ya, makasih Mari.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai subuh secara Argo Prapura. Saya juga mau ke TikTok dulu ini. Sudah ada Sari Kawatuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, ya kudangkli tersejati le. Boleh request lagunya Evi Sukaisi dengan Hujan. Oh, lagunya Eri Susan, Hujan. Terima kasih, makasih balik. Ada Syarif Marhum juga. Assalamualaikum Bung Arif, ya kudang liter sejati le. Dari Toli Toli, request lagunya Titik Sandora, Cinta Hampa. Oke, ya, pokoknya ditunggu semuanya lagunya. Insya Allah saya bisa putarkan sebentar. Dan tentunya sampai subuh secara Argo Prapura, kita ke Dade Fairuru. Ada lagu dari Mansur S, Benalu Cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, baik, sampai sebesar kura-pura. Kita sekarang sudah berada di program Manjayo-njayo di sore hari ini ya, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 17 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah, sampai sebesar kura-pura. Dan di program Manjayo-njayo kali ini ya, kita tentunya masih bahas seputar menjelajahi Sulawesi Barat ya, alam budaya dan keajaibannya. Ada apa sampai subuh secara kura-pura di Sulawesi Barat? Nah, ini kita akan menjauh-jauh di sore hari ini. Nah, sampai subuh secara kura-pura, Sulawesi Barat adalah provinsi yang kaya akan keindahan alam dan budaya lokal. Dengan ibu kota Mamuju, provinsi ini dikenal dengan pesona pantainya yang indah, pegunungan yang hijau, serta juga tradisi budaya yang unik. Sulawesi Barat menjadi tujuan wisata yang menarik bagi pecinta alam dan budaya. Nah, atraksi wisata yang wajib dicoba, salah satu atraksi utama di Sulawesi Barat adalah Pantai Dato di Mamuju. Pantai ini menawarkan pemandangan laut yang biru jernih dengan formasi batu karang yang eksotis. Pantai Dato cocok untuk berenang, snorkeling, atau hanya bersantai menikmati suara di deburan ombak. Bagi kamu yang ingin menikmati alam, kunjungi Bukit Anjoro Pitu yang menawarkan pemandangan indah kota Mamuju dari ketinggian. Tempat ini juga sering dijadikan lokasi untuk menikmati matahari terbit atau terbenam. Selain itu juga, Pulau Karampuang, sebuah pulau kecil di dekat Mamuju, adalah surga tropis yang menawarkan keindahan bawah laut dengan terumbu karang yang memukau. Jadi kalau komiu ya, juga dapat mengunjungi desa budaya Kalumpang yang merupakan tempat masyarakat masih melestarikan tradisi dan budaya autentik dari suku Mandar, termasuk seni tenun kain sutra khas daerah.

Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Bu, anak saya susah makan sayur loh, takut nanti kurang gizi.
1: Bu, kalau anak kurang gizi terus-menerus, itu bisa berisiko stunting loh. Pertumbuhan tubuh dan kecerdasannya itu bisa terganggu.
0: Terus makanan apa Bu yang bagus untuk anak?
1: Banyak kok Bu, berikan nasi, jagung, atau kentang sebagai sumber energi. Tambahkan lauk seperti ikan, telur, ayam, tempe, atau tahu untuk protein. Jangan lupa sayur dan buah setiap hari.
0: Kalau minumnya apa, Bu?
1: Biasakan air putih dan juga susu sesuai kebutuhan. Hindari terlalu banyak minuman manis.
0: Oh gitu, Bu. Berarti makanan sehat itu tidak harus mahal ya, Bu?
1: Betul sekali. Yang penting bergizi, bervariasi, dan diberikan rutin. Anak sehat dimulai dari dapur rumah kita.
2: Cegah stunting dengan makanan bergizi dan pola hidup sehat. Pantau tumbuh kembang anak secara rutin. Anak sehat, masa depan cerah.

0: Gambyong adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari teledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian teledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.
1: Sampai jumpa secara argo pura-pura, saatnya kita bergabung bersama program Satu RRI Palu untuk mengikuti siaran religi ya, menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya. Tentunya sampai jumpa secara argo pura-pura, kita akan mendengarkan pengajian dan juga lagu-lagu religi di sore hari ini.

Surah Al-Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan

Pendengar, kita mendengarkan lagu-lagu islami yang menemani kita di sore hari ini sembari kita menunggu kumandang azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya yang akan dikumandangkan pada pukul 18.12 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palu.

Pendengar, baru saja kita mendengarkan kumandang azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan untuk ibadah maghrib di hari ini akan mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah

Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kuliner khas Nusantara. Kaki lembu Donggala atau yang lebih dikenal dengan nama Kaledo adalah makanan khas masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu. Makanan ini mirip dengan sup buntut. Yang membedakan adalah bahan pembuatannya yang berupa tulang dari kaki lembu dan disajikan bukan dengan nasi, melainkan dengan ubi. Meski sekilas tampak seperti sup sumsum, kuliner Kaledo khas Palu ini lebih bening dan rasanya lebih sederhana sebab tidak ditambahi bumbu apapun, yakni hanya kaldu alami dari tulang lembu. Tak semata bening, kuah kuliner ini sebenarnya dihiasi pula dengan sampuran bawang, garam, dan jeruk nipis, sehingga kuah akan terasa lebih segar dan nikmat ketika disantap. Begitu khasnya kuliner yang satu ini, sehingga Kota Palu sendiri dijuluki sebagai Kota Kaledo. Bahkan, seseorang belum bisa dikatakan datang ke Kota Palu jika belum mencicipi kuliner yang satu ini.

Pro 4 RRI, Ensiklopedi Peradaban Bangsa. Tahukah Anda, pada tahun 1985, Departemen Luar Negeri mengirim Ujo Ngagalena dari Saung Angklung Ujo untuk mengajarkan orang di Kepulauan Solomon cara bermain angklung, cara membuat, dan cara merawat angklung. Negara Malaysia, Korea, Singapura, dan Australia, murid sekolahnya belajar bermain angklung. Fakta lain tentang angklung adalah, di Amerika Serikat pernah memecahkan rekor bermain angklung dengan peserta terbanyak, yaitu

Kariba Pamulana. Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia menjadi salah satu prioritas di Puskesmas Biro Maru Kabupaten Sigi. Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, Puskesmas ini terus berupaya memastikan para lansia memperoleh layanan kesehatan yang cepat, ramah, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Saat ditemui RRI Sriningsih, salah seorang perawat dari Puskesmas Biro Maru mengatakan bahwa pelayanan kepada lansia menjadi perhatian khusus karena kelompok usia tersebut membutuhkan pemantauan kesehatan secara berkala, yang menurutnya tenaga kesehatan di Puskesmas Biro Maru selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta tanpa membedakan usia. Menurutnya setiap hari masyarakat datang berobat berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa dan juga lansia. Beragam keluhan kesehatan ditangani oleh tenaga medis sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku sehingga pasien dapat memperoleh penanganan yang tepat. Kariba Kaupuna, final Piala Dunia 2026 akan menghadirkan pertemuan langka antara Argentina dan juga Spanyol. Meski sama-sama termasuk kekuatan besar sepak bola dunia, kedua tim ternyata baru sekali bertemu di ajang Piala Dunia. Pertemuan pertama sekaligus satu-satunya terjadi pada fase grup Piala Dunia 1966 di Inggris. Dalam pertandingan yang berlangsung di Villa Park Birmingham, Argentina berhasil mengalahkan Spanyol dengan skor 2-1. Luis Artime menjadi pelawan kemenangan Albiceleste dengan mencetak gol 2, sementara satu-satunya gol Spanyol dicetak oleh Piri pada babak kedua. Kemenangan tersebut menjadi penentu langkah Argentina ke babak perempat final sebagai runner-up grup 2. Sebaliknya, Spanyol harus tersingkirkan di fase grup setelah finish di posisi ketiga klasemen. Sampai sebesar Arafesia, Mokareba Saleatin Ti Sapu Sasio, Yaku Arnofiantin, Papa Efek Kami Panjilir, Kareba Saleatin Ti Ruapulu.

0: lagu enak. Di Bro 4 RRI Palu, suara budaya Tam Pasanggani.
1: Suara budaya Tam Pasanggani.
2: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
3: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
2: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
3: Nah, itu bagus. Setuju.
4: Jangan, Rani mau belajar.
2: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
4: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
2: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
5: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak,

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka, ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin. Sudah
5: tak

selamat sore sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat sahabat budaya. Senang sekali saya Arno Fiantin bisa kembali menyapa kaumnya dalam acara edisi siaran hari ini di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Wah sahabat budaya, tidak terasa memang kita sudah di tanggal 19 di bulan Juli sahabat budaya, dan sebentar lagi kurang lebih 12 hari lagi kita akan menuju ke bulan Agustus ya sahabat.

masyarakat Mentawai, yaitu dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sahabat Bre, jika kita berbicara tentang pakaian adat Nusantara, mungkin yang terlihat yang terlintas di benak kita adalah kain tenun, songket atau batik. Namun sahabat Bre, berbeda dengan masyarakat Mentawai karena mereka ini juga memiliki busana yang dibuat dari kulit kayu, sahabat budaya, yang dipadukan dengan tato tradisional, manik-manik, bunga hutan, hingga berbagai aksesoris alami. Dan semuanya ini bukan sekedar hiasan, sahabat budaya, tetapi pastinya mengandung makna tersendiri ya. Dan sahabat budaya, masyarakat Mentawai ini hidup berdampingan dengan hutan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Karena itulah alam menjadi sumber kehidupan sekaligus guru yang mengajarkan bagaimana manusia harus hidup seimbang, sahabat budaya. Dalam kepercayaan tradisional yang dikenal sebagai arat sabulungan, setiap pohon, batu, sungai, dan juga hewan dipercaya memiliki roh. Maka ketika masyarakat Mentawai mengambil kulit kayu untuk dijadikan pakaian, mereka juga melakukannya dengan penuh rasa penghormatan kepada alam tentunya, sahabat budaya. Bahan utama pakaian adat ini berasal dari kulit pohon baiko atau suku yang diperoleh secara tradisional tentunya. Dan kulit kayu ini direndam, dipukul-pukul hingga melebar, kemudian dijemur sampai menjadi lembaran yang lembut dan juga nyaman dikenakan. Dan juga sahabat budaya, teknik ini merupakan salah satu teknologi tekstil tertua di dunia yang masih bertahan hingga sekarang. Yang menarik juga sahabat budaya, masyarakat Mentawai tidak mengenal konsep kemewahan melalui pakaian. Karena bagi mereka kesederhanaan ini justru menunjukkan kedekatan manusia dengan alam. Dan juga busana adat menjadi simbol bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari ekosistem yang harus dijaga bersama. Jadi sahabat budaya, tidak heran jika pakaian adat Mentawai kini menjadi perhatian para antropolog, budayawan, bahkan desainer dunia, karena mereka menganggap sebagai contoh nyata fashion yang bisa dipakai hingga kini dan juga bisa digunakan oleh seluruh bisa menggunakan memprosesnya dari bahan alami, sahabat budaya, yang dimana bahan itu terdapat di sekitar mereka yang ada di hutan tentunya. Dan sahabat budaya, nanti juga kita akan mengenal lebih dekat setiap bagian pakaian adat Mentawai ini, mulai dari ikat kepalanya, tato tradisional yang mereka pakai, dan juga filosofi aksesoris yang dikenakan juga oleh para si kerei ini. Jadi

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, jika diperhatikan secara sekilas, pakaian adat Mentawai itu tampak sederhana, namun justru di balik kesederhanaannya ini menyimpan filosofi yang memiliki karya sendiri dan juga memiliki makna sendiri, sahabat budaya. Dan mari kita mulai dari yang pertama, yaitu ada luat, yaitu yang biasa disebut atau kita tahu dengan ikat kepala yang terbuat dari anyaman rotan, sahabat budaya. Dan juga di luat ini ada manik-manik dan terkadang dihiasi juga dengan bulu burung atau bunga hutan, sahabat budaya. Selanjutnya, luat ini juga melambangkan kedewasaan, kebijaksanaan sekaligus hubungan manusia dengan dunia spiritual. Jadi sahabat budaya, bagi seorang sikirei sendiri atau orang yang ditetuakan dalam adat Mentawai, bentuk dan juga hiasan luat ini menjadi penanda bagaimana peran orang tersebut di masyarakat, sahabat budaya. Dan kemudian terdapat juga ada kababit atau disebut juga dengan kabit, yaitu cawat pria yang dibuat dari kulit kayu. Dan pakaian ini dirancang agar ringan, kuat dan juga memudahkan aktivitas dalam berburu maupun menjelajah hutan. Dan juga sahabat budaya, bagi perempuan ada yang namanya sokman atau sokgut, yaitu berupa rok dari kulit kayu yang dipadukan dengan hiasan dan juga manik-manik. Namun sahabat budaya, bagian yang paling terkenal dari budaya Mentawai sendiri yaitu bukanlah pakaian yang dikenakan dari tubuh, melainkan titi atau tato tradisionalnya, sahabat budaya. Karena memang bagi masyarakat Mentawai sendiri, tato merupakan pakaian abadi yang akan selalu melekat hingga akhir hayat. Dan setiap motif di tato ini juga memiliki arti, sahabat budaya. Misalnya ada motif yang menunjukkan keahlian berburu, ada yang menggambarkan profesi seseorang, dan juga kadang itu ada juga yang menjadikan identitas keluarga maupun kelompok adat yang dijadikan tato, sahabat budaya. Karena memang semakin lengkap tato seseorang itu, di sana biasanya menunjukkan kedewasaan dan juga bagaimana pengalaman hidup dan juga kedudukan sosialnya. Dan proses pembuatannya pun masih dilakukan secara tradisional, sahabat budaya, menggunakan duri atau jarum dari tulang serta tinta alami yang berasal dari arang kayu dan juga bahan-bahan alam lainnya, sahabat budaya. Dan tidak kalah menarik, ada juga aksesoris seperti kalung manik-manik, gelang rotan, gigi babi hutan, hingga bunga-bunga yang segar yang biasa juga dipakai atau dikenakan, sahabat budaya. Semua ini pastinya menghadirkan keseimbangan antara manusia dengan roh leluhur. Dan juga keindahan dalam budaya Mentawai ini bukan berasal dari kemewahan, tetapi dari keselarasannya dengan alam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, perubahan zaman seperti sekarang ini memang membuat masyarakat Mentawai semakin akrab dengan pakaian modern. Namun dalam beberapa upacara adat seperti penyambutan tamu, ritual keagamaan tradisional hingga festival budaya, pakaian adat tetap digunakan sebagai simbol identitas yang tidak boleh hilang tentunya. Dan juga Sahabat Budaya, kini semakin banyak wisatawan datang ke Mentawai untuk menyaksikan secara langsung bagaimana proses pembuatan pakaian kulit kayu ini dan juga melihat rumah adat Uma serta mengenal kehidupan sehari-hari dari masyarakat Mentawai sendiri. Dan juga kegiatan budaya tersebut bukan hanya menjadi daya tarik untuk para wisatawan tetapi juga bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat tanpa meninggalkan nilai-nilai adat tentunya. Dan juga di sisi lain, Sahabat Budaya, banyaknya peneliti dan juga desainer internasional mulai melirik bagaimana teknik pengolahan kulit kayu Mentawai sebagai inspirasi di industri mode ramah lingkungan. Dan juga konsep yang kini dikenal sebagai sustainable fashion ternyata tetap dipraktikkan masyarakat Mentawai sejak ratusan tahun lalu melalui pemanfaatan bahan alami yang dapat terurai kembali oleh alam. Dan juga selain itu, Sahabat Budaya, warisan budaya seperti pakaian adat Mentawai mengajarkan kepada kita bahwa kemajuan tidak harus menghilangkan tradisi. Justru dari tradisi itulah lahir nilai-nilai penting tentang kesederhanaan, penghormatan terhadap alam, Sahabat Budaya. Dan juga semoga generasi muda Indonesia semakin mengenal, mencintai, dan juga ikut menjaga kekayaan budaya Nusantara agar tetap lestari sepanjang masa tentunya. Dan Sahabat Budaya, demikian tes atau kali kali ini dengan tema filosofi pakaian adat Mentawai, warisan sakral dari bumi si kerai. Dan juga Sahabat Budaya, nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita masuk di program acara request lagu Nusantara. Jadi untuk kamu yang mau bergabung nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita 1 jam sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Jadi Sahabat Budaya, tetap bersama kami di Propat RRI Palu, Sarabudaya Tapasangkani.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

skor dengan Argentina pada hari Senin 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat di New York, New Jersey Stadium. Ada beberapa catatan penting antara kedua kesebelasan yang berlaga. Radli telah mencatat 648 operan sukses di Piala Dunia ke-23 kali ini dan jumlah terbanyak yang pernah dibukakan seorang pemain dalam sejarah Piala Dunia. Gelandang

dilakukan oleh gelandang Spanyol Xavi yang mencatat 599 operan sukses pada edisi 2010. Sementara itu, pesaing terdekat Rodri dalam jumlah operan sukses pada turnamen kali ini adalah dua rekan setimnya, yaitu Pau Cubarsí 547 dan Amirek 533. Kariba Kaupuna, objek wisata alam Danau Tambing di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah kembali dibuka untuk umum mulai Minggu 19 Juli 2026 setelah sempat ditutup sementara selama sekitar 1 bulan. Pembukaan kembali destinasi wisata yang berada di kawasan Taman Nasional Lorelindu menjadi kabar baik bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan danau pegunungan dikenal dengan udara sejuk dan juga panorama alamnya. Sebelumnya pengelola menutup sementara akses kunjungan sejak pertengahan

bagi pengunjung. Dengan selesainya proses pembenahan, wisatawan kini sudah dapat kembali berkunjung dan menikmati berbagai daya tarik dari Danau Tambing, mulai dari pemandangan alam, jalur trekking, hingga aktivitas pengamatan burung yang menjadi salah satu ikon kawasan tersebut. Sampai semusara rafes yang mau karibasa leatin tiru apuluh, yaku Arnov.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Ah, Mas, sekali-sekali ku rawat juga Mama. Mas sedih saya terus. Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, dia bisa ke anakmu itu menjaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Uranga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

0: Tara jadi untuk kamu yang mau bergabung, saya tunggu atensinya di 0811-456-03875 atau di 421-621. Masih ada sekitar 50 menit ke depan untuk kita di program acara request lagu Nusantara. Oke sahabat Brayes, kita sapa dulu sudah ada yang mau bergabung bersama kita di malam hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
1: Request lagu Nusantara.
0: Iya Bunda Hanin, mau request lagu apa ini?
1: Ya Hanin di Solo. Request lagu kontainer, Budi Kontainer ada?
0: Budi Kontainer?
1: Iya.
0: Ini siapa yang menyanyikan Bunda?
1: Sebentar.
0: Oh, Body Kontainer. Lagu Manado. Oke, ketemu ini Bunda, nanti kita putarkan.
1: Makasih ya Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, di belakang Bunda Hanin ada siapakah ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Lagu Nusantara.
0: Bunda Anti mau request lagu apa ini?
2: Dego tua.
0: Oke, siap.
2: Oke, Manuti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dego tua. Kita kemana dong lagi? Berarti ini ketemu, nanti kita putarkan untuk Bunda Anti. Oke, selanjutnya apakah nanti lagu ketiga masih lagu Manado? Kalau bisa nanti yang lainnya sahabat Bunda, supaya malam hari ini kita jalan-jalannya tidak hanya di Manado. Oke, ke penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Syarifuddin.
3: Bersama Mbak Nopi.
0: Aish, betul sekali. Jadi Bapak mau request lagu apa ini? Kita mau jalan, mau request lagu apa ini? Kita mau jalan-jalan kemana ini? Bugis, apa ini judulnya?
3: Cara mata ya.
0: Bapak pelan-pelan Bapak. Judulnya apa, bisa diulangi?
3: Dara Mata Sia.
0: Dara Mata Sia. Sebentar. Kita Dara Mata Sia. Oh, ketemu ini. Oke, nanti kita putarkan.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada 3 penelpon. Setelah ini sebentar, saya setelkan dulu ini. Oke, ke penelpon selanjutnya di belakang Bapak Syarifuddin. Ada siapakah ini? Kita sapa dulu. Halo.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bunda. Iya, jadi request lagu Nusantara.
4: Lagu Nusantara.
0: Iya, Bunda Diana mau request lagu Manado. Apa ini?
4: Lagunya dulu, Novi.
0: Iya, ini lagu apa ini?
4: Manado.
0: Manado, apa ini judulnya?
4: Manado.
0: Judulnya apa ini, Bunda?
4: Judulnya Cincin Kawing.
0: Oke, Cincin Kawing. Siap, iya. Ketemu.
4: Makasih,
0: ini.
4: Selamat malam Rosi. Kalau pulang hati-hati di jalan. Dadah.
0: Dadah Bunda. Sepertinya nanti untuk pulangnya ramai ini jalannya, karena akan ada pertandingan bola ya sahabat budanya. Budaya Spanyol dengan Argentina. Aduh, siapakah ini nanti yang menang? Ada beberapa titik juga nanti untuk nonton bareng ya sahabat budaya. Jadi mungkin untuk jalanan akan ramai sekali. Jadi hati-hati sahabat budaya untuk yang mau pergi nanti malam, tetap jaga barang-barangnya ya sahabat budaya, supaya tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Kita sapa dulu. Halo.
5: Halo juga. Request lagu Nusantara.
0: Request lagu Nusantara. Dengan siapa
5: Anti,
0: ini?
5: Anti.
0: Aduh, iya. Dengan siapa ini?
5: dengan orang di Bandung lagu.
0: Bapak Arno. Jadi mau request lagu apa ini Bapak?
5: Kita mau pilih lagu mana? Ambon.
0: Ambon, oke.
5: Okay. Apa dalam saya dengar tadi pilih Ambon?
0: Kenapa? Belum.
5: Tidak ada dua orang pilih tadi lagu Ambon.
0: Belum. Manado 3, terus Bugis 1.
5: Banyak Manado. Jadi kita mau masuk Ambon.
0: Ambon, oke. Okay. Jadi apa ini judulnya?
5: Percuma.
0: Percuma, oke. Okay. Ya, nanti kita puturkan.
5: Ada. Cukupnya hati-hati kata di jalan nih.
0: Iya betul.
5: Oke, dan terima kasih banyak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, ke penelpon selanjutnya kita sapa lagi. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
6: Kenal lagu Nusantara.
0: Iya Bunda Nazar, jadi mau request lagu apa ini?
6: Itu lagu Minang.
0: Minang boleh dong. Apa itu judulnya?
6: Judulnya Malu-Malu.
0: Oh, Malu-Malu. Kenapa ini kok jadi Malu-Malu?
6: Malu-Malu dengan Anton itu ya, Parnol.
0: Ih, belum ketemu ini lagu Minang Malu-Malu. Siapa yang menyanyikan ini?
6: Fauzana.
0: Fauzana. Cinan Bana ini judulnya.
6: Ya, itu ya.
0: Oh, iya betul. Cinan Bana. Oke, ketemu nanti kita putarkan. Sama-sama. Oke sahabat budaya, kita satu lagi penelpon ya. Sebelum ke lagu, kita sapa dulu untuk penelpon selanjutnya. Halo.
7: Halo, assalamualaikum. Brother Rian Patropalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
7: Request lagu Nusantara.
0: Dengan siapa ini?
7: Dengan Pak Ramli di Jatinegi.
0: Bapak Ramli di mana?
7: Di Jatinegi.
0: Jatin di Jat Jalan Jati.
7: Jatinegi Batuan, Jatinegi Jati Batuan.
0: Oke, jadi mau request lagu apa?
7: Dekat Bora.
0: Oh, dekat Bora. Siap-siap.
7: Lagunya Kylie.
0: Iya, ini belum ada ini lagu Kylie. Judulnya apakah?
7: Heri Rahman.
0: Heri Rahman yang menyanyikan judulnya?
7: Judulnya Lalindi.
0: Bisa diulangi?
7: Lalindi.
0: Judul?
7: Lalindi.
0: Oh, Lalumbu.
7: Lalindi, Lalindi.
0: Lalundu, oke ketemu ini. Nanti kita putarkan. Iya ketemu. Heri Rahman Lalundu, siap.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya.
7: Semoga jaya di sana.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, kita ke lagu dulu ya. Jadi untuk kami mau bergabung, nanti kalau masih ada waktu kita buka sesi kedua. Dan sekarang saya akan putarkan dulu nih, tadi ada requestan dari Bunda Hanin dengan judul Body Container.

0: Umirana, Umirana. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa RRI Palu.
1: Pro Ampa RRI Palu.
0: Siopapitu 5 FM. Suara budaya Tampasanggani.

Egong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabu pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Sahabat Bunda, tidak terasa kebersamaan kita di request lagu Nusantara sudah di penghujung acara. Lagu terakhir untuk Bapak Ramli dengan judul Ladundu sudah kita putarkan, dan sudah kita putarkan semua tadi requestan dari Bunda Hanin, Bunda Anti, Bapak Syarifuddin, Bunda Diana, Bapak Arnold, Bunda Anissa, dan juga Bapak Ramli. Semoga lagu-lagu yang saya putarkan bisa menghibur malam ini dan juga di tengah istirahat malam hari ini. Sahabat Bunda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Propat RRI Palu, karena masih banyak sekali informasi dan sajian-sajian untuk bisa menemani kami di malam hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya Radio Republik Indonesia Program 4 dimanapun Anda berada dalam paket siaran mini drama legenda Putri Kulawi dalam Pohon, persembahan Teater Angkasawan RRI Palu. Sahabat budaya, pada zaman dahulu kala, ada seorang pemuda gagah berani yang dikenal sebagai seorang pemburu handal dari kerajaan Sigi bernama Sadomo. Dari sekian kali ia berburu, tak pernah sekalipun yang meleset. Namun tidak untuk kali itu, saat ia memutuskan untuk berburu di atas gunung yang baru pertama kali dijajakinya. Saat tiba di atas gunung tersebut, Sadomo berkeyakinan akan membawa hewan tangkapannya itu ikut pulang bersamanya. Namun yang terjadi justru di luar dari rencananya. Apakah yang terjadi pada Sadomo di atas gunung tersebut? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.

0: Sepertinya aku sudah bosan hanya berburu di sekitar sini saja. Tidak ada tantangannya lagi.
1: Kalau hanya hutan di sekitar sini, sudah semua kau masuki, Sadomo. Bahkan bisa dibilang, rumput-rumput di sana sudah kenal langkah kakimu.
0: Ah, bisa saja kamu.
2: Betul itu, Sadomo. Kalau kau mau berburu di tempat yang baru, di sana ada gunung yang belum pernah disentuh siapapun.
0: Gunung yang mana itu?
1: Oh iya, ada. Di sana ada gunung yang orang bilang ada penunggunya. Makanya tidak ada orang yang berani ke sana.
0: Ada penunggunya bagaimana? Berarti di sana masih banyak yang bisa ditangkap.
2: Saya tidak berani. Pernah saya dengar cerita orang, katanya ada yang mau ke atas sana, tapi tidak pernah sampai, hanya terputar-putar di sekitar situ saja.
1: Kalau kau mau tantangan, Sadomo, sepertinya gunung itu boleh dicoba.
0: Ayo, kita ke sana sama-sama.
2: Tidak.
0: Ah, penakut kalian.
3: Sadomo merasa tertantang dengan desas-desus yang beredar bahwa gunung tersebut keramat. Setelah mengasah kapak dan tombak-tombak yang akan ia pergunakan untuk berburu, bergegaslah Sadomo naik ke atas gunung yang dipenuhi pepohonan.
4: Mau kemana kamu, nak?
0: Aku mau ke gunung sana, Ibu. Doakan aku, agar aku bisa kembali dengan membawa hasil tangkapanku.
4: Berhati-hatilah di jalannya, nak, karena Ibu khawatir dengan kabar yang tersiar tentang gunung itu.
0: Terang saja, Ibu. Akan kubuktikan bahwa itu semua tidak benar. Anakmu ini adalah pemburu ulung. Belum ada yang bisa menandingi.
4: Ibu menunggu kepulanganmu, nak. Tak bawa hasil buruan juga tidak apa-apa.
0: Iya, Ibu. Akan kupastikan kepergianku ini tidak akan sia-sia. Aku pergi dulu ya, Ibu.
4: Iya, nak.
0: Dasar kawanku ini, mereka saja yang penakut. Lihat saja apa yang akan saya dapat dalam hutan ini. Akan kubawa dan tunjukkan ke hadapan mereka.
3: Sudah hampir setengah hari Sadomo berada di atas gunung. Hari pun mulai gelap, namun belum ada satupun hasil buruan yang didapatnya. Sadomo memutuskan untuk turun kembali. Namun Sadomo lupa dengan jalan pulangnya. Ia hanya berputar-putar dan kembali ke tempat semula. Langit mulai gelap menandakan akan hujan deras. Petir dan kilat bersaut-sautan di tengah angin kencang. Akhirnya Sadomo memutuskan untuk berteduh di bawah pohon besar yang sangat rindang daunnya.
0: Sial. Sepertinya hari ini aku kurang beruntung. Bersembunyi di manakah semua hewan-hewan itu? Biar kulanjutkan besok saja. Seharusnya saya sudah keluar dari sini. Tapi kenapa ya saya kembali lagi di sini? Aneh. Bagaimana ini? Langit sudah semakin gelap. Sebentar lagi akan turun hujan. Tidak mungkin semalaman saya berada di sini tanpa berteduh. Sepertinya pohon ini bisa saya jadikan untuk tempat berlindung. Hujan juga tidak terlalu tembus ke bawah sini.
3: Akhirnya Sadomo memutuskan berteduh di bawah pohon yang rindang itu. Tanpa terasa, Sadomo dihampiri rasa kantuk. Ia pun tidak sengaja tertidur di bawah pohon itu. Dalam tidurnya, Sadomo dihampiri seorang wanita cantik.
5: Wahai pemuda, siapakah Anda? Dari manakah asal Anda? Apa tujuan Anda kemari?
0: Saya adalah Sadomo dari Kerajaan Sigi. Saya kemari untuk berburu hewan liar. Dan siapakah gerangan wanita cantik yang ada di hadapan saya saat ini?
3: Belum sempat wanita itu menjawab, tiba-tiba terdengar suara petir yang sangat dahsyat dan membuat Sadomo terbangun. Saat telah sadar, Sadomo mencari sosok wanita yang ada di dalam mimpinya, namun tak ditemukannya. Hari mulai terang, Sadomo yang kesal karena tidak berhasil menangkap satupun hewan liar yang diincarnya, mengambil kapak dan menancapkannya berkali-kali ke akar pohon yang rindang itu. Tiba-tiba Sadomo berhenti karena mendengar suara rintihan wanita yang kesakitan. dan akar pohon itu mengeluarkan darah segar.

0: Ah, bagaimana saya tidak bisa mendapatkan satupun hewan-hewan itu? Ah, ah.
1: Aduh, sakit. Hentikan itu. Itu kakiku.
0: Hah? Suara siapa itu?
1: Tolong jangan sembarang menebas pohon. Kau telah melukaiku.
0: Siapa kau sebenarnya? Tampakkanlah dirimu.
1: Ini aku, Putri Kulavi, penunggu pohon ini.
0: Jadi betul apa yang orang di kerajaan Sigi bilang, bahwa gunung ini berpenghuni?
1: Iya, seperti itulah. Aku memang tinggal di sini.
0: Apakah kamu manusia?
1: Tentu saja aku manusia. Apakah kau tidak dapat melihat luka dan darah di kakiku ini akibat perlakuanmu?
0: Oh, maafkan saya. Perkenankan saya untuk mengobati lukamu.
1: Baiklah, aku akan memaafkanmu.
0: Apakah sudah lama kau mendiami pohon itu?
1: Iya, sudah cukup lama. Bagaimana dengan kau, Sadomo? Sudah berapa banyak hutan yang kau taklukkan?
0: Kalau hutan di bawah sana, sudah semua aku taklukkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa rumput ilalang sudah mengenali bunyi langkah kakiku.
1: Oh ya?

Sadomo dan putri Kulavi semakin akrab. Sadomo sudah beberapa hari berada di atas gunung untuk mengobati kaki putri Kulavi. Tanpa terasa, Sadomo jatuh cinta kepada putri Kulavi dan mereka memutuskan untuk menikah dan mendiami gunung tersebut. Mereka membangun keluarga di sana sampai beranak cucu. Dan kini gunung tersebut sudah menjadi sebuah kecamatan Kulavi Selatan, Kabupaten Sigi. Sebelum dimekarkan pada tahun 2008, Kabupaten Sigi adalah bagian dari Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai di sini mini drama legenda Putri Kulavi dalam Pohon, persembahan RRI Palu. Sampai jumpa pada mini drama legenda selanjutnya.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, ini Kakak Opik, kalau harapan-harapannya Kakak Opik tentunya di acara launching ini bagaimana itu?
1: Pertama harapannya itu masyarakat Dampelas itu mulai melihat bahwa keterlibatan anak muda dalam membangun daerah itu sangat penting. Apalagi sekarang era digital, era teknologi modern. Berbicara aplikasi sebagainya itu anak muda lebih lihai soal itu. Bukan kita meremehkan orang, bukan. Tapi itu faktanya. Jadi kita tidak ingin lagi ada semacam budaya feodal di masyarakat. Yang dasarnya adalah seolah-olah kebenaran itu, kebaikan itu bersumber hanya dari kelompok orang tua. Sementara anak muda terisolir dan tidak diberi ruang untuk bisa berpartisipasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten.

kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kerja, belajar, dan juga beraktivitas, pasti tubuh membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Karena itu, sahabat budaya, memang sudah tidak memiliki kegiatan lagi malam ini, jangan ragu untuk beristirahat lebih awal, karena memang tidur yang cukup bukan hanya membantu tubuh untuk tetap segar, tetapi juga membantu menjaga daya tahan tubuh untuk meningkatkan konsentrasi dan juga membuat kita lebih siap menyambut hari esok. Namun sahabat budaya, kami juga tahu bahwa tidak semua orang bisa langsung beristirahat. Mungkin ada yang masih bekerja, sedang dalam perjalanan pulang, menjaga usaha, bertugas melayani masyarakat, atau bahkan masih menikmati waktu santai bersama keluarga. Apapun aktivitasnya, sahabat budaya, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kelancaran. Dan juga bagi sahabat budaya mungkin sudah merasa mengantuk, mungkin bisa beristirahat ya, karena memang malam ini menjadi waktu terbaik untuk memulihkan tenaga, menenangkan pikiran, dan juga mengisi kembali semangat untuk menyambut hari esok. Sementara sahabat budaya, bagi kami yang masih setia bersama kami hingga larut malam, jangan kemana-mana, kami akan terus menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah tentunya dengan berbagai sajian informasi menarik serta alunan lagu-lagu pilihan yang menenangkan suasana malam.

Penari Kapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditunjukkan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Sekapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun siri, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau adat Jambi, iringan musik langga Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin enggak wisuda loh.
2: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mirana, terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa RRI Palu.
2: Pro Ampa RRI Palu.
3: Siopap itu Walima FM. Suara budaya tanpa sanggani.
4: Kemarin sudah sempat begitu ya dari balai bahasa kita undang di sini bagaimana ya. Dengan bahasa-bahasa daerah yang ya. Mungkin orang berpikir itu sudah bahasa benar ya, padahal itu bukan bahasa benar, yang bahasa malah yang sebenarnya tidak patut untuk kita sebutkan begitu. Mm-hmm. Tapi karena dengan anak-anak muda yang sekarang dengan mungkin dong bilang karena lebih akrab katanya, supaya lebih akrab itu dengan menggunakan iya baya, iya doyo.
5: Dan itu begitu, artinya tidak baik ya.
4: Itu artinya tidak baik sebenarnya, tidak harus kita ucapkan dengan teman sendiri, walaupun sebenarnya kata mereka itu mengimplementasikan bahwa kita kedekatan kita dengan seseorang.
5: Oh. Dan bahayanya begini kalau dilihat dari aspek religinya. Mm-mm. Kata bahaya doyo ini kan, kata-kata itu kan doa.
4: Betul.
5: Kalau kita bicara akrab, mm-mm, atau bicara mencintai sahabat saudara kita, mm-mm, ucapkan kata-kata yang menjadi doa yang baik.
6: Mm. Bu, ya, Rita mau berhenti kuliah saja.
7: Kenapa nak?
6: Rita mau nikah saja bu, kasihan ibu sama bapak, Rita hanya bisa jadi beban.
7: Jangan nak, ibu dan bapak sekolahkan kamu agar kelak kamu bisa merubah keadaan ekonomi kita. Jangan seperti bapak dan ibu yang hanya lulusan SD dan bisanya kerja serabutan, nak.
6: Tapi bu, buat makan sehari-hari kita saja kan susah. Belum lagi biaya kuliah Rita sama biaya sekolah adik-adik.
7: Sudah, kamu cukup sekolah dan belajar yang rajin saja.
8: Semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan.

97,5 FM Perempat RRI Palu, seru berita Pasanggani. Kita di program acara Moto Tura kali ini kita akan membahas tentang UMA yang merupakan rumah adat suku Mentawai yang erat dengan alam, sahabat budaya. Karena memang kalau kita berbicara mengenai Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat, banyak orang langsung mengingat tradisi tato, hujan-hujan tropis, hingga kehidupan masyarakat yang sangat dekat dengan alamnya ya sahabat budaya. Namun ada satu warisan budaya yang tidak kalah penting, yakni UMA yang merupakan rumah adat masyarakat Mentawai. Dan juga sahabat budaya, suku Mentawai sendiri sebenarnya memiliki tiga jenis rumah tradisional, yaitu UMA, lalep, dan juga rusuk, yang dimana di antara ketiganya UMA merupakan bangunan terbesar sekaligus menjadi simbol kehidupan bersama. Dan juga sahabat budaya, UMA ini bukan sekedar rumah tempat berteduh, tetapi rumah ini menjadi pusat kehidupan sosial, budaya, spiritual, bahkan pemerintahan adat dalam sebuah kelompok masyarakat. Dan juga sahabat budaya, seluruh anggota keluarga besar tinggal bersama di dalamnya. Dan juga segala keputusan penting mulai dari musyawarah adat, penyelesaian konflik, hingga upacara tradisional dilakukan di dalam UMA ini. Dan juga karena itulah sahabat budaya, UMA sering juga disebut sebagai rumah kehidupan masyarakat Mentawai. Dan memang bangunan ini umumnya memiliki ukurannya cukup besar sahabat budaya, sekitar 20x15 meter, di mana seluruh konstruksi dibuat menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam seperti kayu, bambu, rotan, dan juga daun rumbia sahabat budaya. Dan juga keunikan inilah yang menunjukkan bahwa masyarakat Mentawai sejak dahulu telah menerapkan prinsip hidup selaras dengan alam, dan juga mereka mengambil seperlunya dan selalu menjaga keseimbangan lingkungan tentunya. Nilai inilah yang membuat UMA tetap bertahan hingga sekarang sebagai identitas budaya masyarakat Mentawai.

0: aku baru pesan sepatu baru nih dari luar negeri. Keren banget. Barang impor itu kelasnya memang beda lah. Kalau beli di pedagang kecil, rasanya nggak prestis gitu.
1: Memang keren, tapi kamu tahu nggak? Setiap kamu beli barang impor, uangmu larinya ke luar negeri. Sementara, pedagang kecil di sekitar kita mereka berjuang mati-matian untuk bertahan.
0: Alah, lagian barang lokal itu kan kualitasnya kalah jauh sama impor.
1: Kamu salah besar. Banyak UMKM kita sekarang produknya bagus. Bedanya, kalau kamu beli di mereka, kamu bantu anak-anak mereka tetap sekolah.
0: Jadi, setiap kali kita belanja ke pedagang kecil, sebenarnya kita sedang bantu bangsa sendiri.
1: Tepat sekali. Menghargai UMKM berarti menghargai kerja keras dan masa depan Indonesia.
2: Dukung UMKM, hargai pedagang kecil bagi kita, besar untuk Indonesia.

0: KSTL Sulawesi Tengah, Bapak Yonatan Tokey. Pak Yonatan, ini mungkin bisa cerita ke kita semua, kepada pendengar, sahabat budaya di hari ini, seperti apa nih sejarah terbentuknya KSTL ini di wilayah Sulawesi Tengah?
1: Kami memperkenalkan komunitas pengayuban kami, yaitu komunitas Seniman Tampolore, meliputi Napu, Bada, dan Behoa. Dalam komunitas ini, kami bertujuan dalam rangka melestarikan, mempertahankan nilai budaya lokal kami. Salah satunya seni adat, budaya, kesenian tradisional, olahraga tradisional, dan juga kami bermaksud supaya warisan-warisan leluhur kami di Tampolore itu bisa terjaga dengan baik. Salah satunya megalit kami yang sampai sekarang ini masih utuh. Jadi itulah yang perlu kami dirikan supaya itu bisa melestarikan budaya-budaya ini.
2: Berikut RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, pembangunan rumah adat UMA bukan pekerjaan satu keluarga karena memang seluruh anggota komunitas ikut bergotong royong. Dan juga Sahabat Budaya, untuk prosesi diawali dengan memilih lokasi yang dianggap aman dan dekat dengan sumber kehidupan seperti danau, sungai, dan juga hutan. Dan juga biasanya tiang utama ditanam cukup dalam agar rumah kokoh menghadapi kondisi alam tentunya, Sahabat Budaya. Setelah fondasi selesai, rangka rumah mulai disusun dan menggunakan kayu pilihan. Seluruh sambungan memanfaatkan ikatan rotan, Sahabat Budaya, tanpa banyak menggunakan paku. Dan juga teknik tradisional ini membuat bangunan lebih lentur sehingga mampu beradaptasi terhadap kondisi alam. Dan juga Sahabat Budaya, pembangunan UMA biasanya berlangsung sekitar 1 bulan. Namun setelah selesai, masyarakat belum langsung menempatinya karena memang mereka terlebih dahulu mengadakan pesta adat sebagai ungkapan rasa syukur. Dan juga Sahabat Budaya, dalam pesta tersebut dilaksanakan doa bersama, tarian adat, jamuan makan, hingga berbagai ritual sebagai simbol keselamatan bagi seluruh penghuni UMA nanti. Dan juga Sahabat Budaya, barulah setelah seluruh prosesi selesai, rumah mulai ditempati. Dan tradisi ini memperhatikan bahwa rumah bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga memiliki makna spiritual yang sangat kuat bagi masyarakat Mentawai.

Kuliner khas adalah ikon setiap daerah di Indonesia karena cita rasa atau keunikan dari kuliner tersebut. Begitupun halnya dengan Kota Palu yang memiliki beberapa kuliner khas yang terkenal di kalangan para wisatawan yang datang ke kota ini. Kaledo, sup tulang sapi yang dimasak hingga empuk. Kuahnya yang bening, memiliki rasa bumbu yang kuat dari campuran berbagai bumbu seperti asam jawa, cabai rawit, dan garam. Kaledo disajikan beserta dengan nasi atau ubi. Kuahnya pun menyegarkan badan dengan rasa asam dicampur dengan rasa pedas dari cabai rawit. Utakelo, sayur yang berbahan dasar daun kelor. Kuahnya bersantan dan gurih, terbuat dari campuran santan kelapa dan berbagai bahan seperti terong muda, pisang puda, jantung pisang, ubi, dan udang kecil. Ada juga duo, adalah makanan khas masyarakat Kota Palu. Makanan yang berbahan dasar teri ini mempunyai rasa asin, gurih, dan pedas, karena masyarakat Kaili sangat terkenal dengan masakan pedasnya. Duo terbuat dari teri yang dimasak bersama irisan bawang khas Kota Palu. Palu Mara, atau yang biasa disebut dengan sayur ikan. Kuahnya berwarna kuning karena campuran kunyit dan menggunakan asam jawa dengan sedikit cabai untuk rasa pedasnya.

0: Mendengar, saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

budaya bangunan Uma memiliki bagian ruangan yang sangat unik, dan juga di bagian depan terdapat area terbuka seperti tempat untuk menerima tamu bersantai dan juga bermusyawarah. Bahkan ada juga tempat membuat tato tradisional di Sahabat Budaya. Dan area ini juga menjadi ruang berkumpul seluruh anggota. Dan juga selanjutnya terdapat pintu besar yang disebut dengan Sau-Sau. Pintu ini memiliki ukuran hampir sebesar dinding depan rumah Sahabat Budaya, dan saat dibuka seluruh ruangan terasa sangat luas. Memasuki bagian tengah terdapat ruangan utama yang menjadi pusat berbagai kegiatan adat. Disinilah upacara adat, pertunjukan tarian, hingga ritual keagamaan dilaksanakan. Di bagian dalam juga terdapat tungku api yang selalu menyala. Api tersebut bukan hanya digunakan untuk memasak, tetapi juga menjadi sumber penerangan dan bagian penting dalam berbagai ritual adat. Di bagian belakang Sahabat Budaya terdapat dapur bersama, sementara beberapa ruangan lainnya digunakan sebagai tempat tidur keluarga maupun tamu. Dan di setiap ruangan memiliki fungsi yang jelas sehingga seluruh aktivitas masyarakat dapat berlangsung dalam satu bangunan besar. Dan juga tata ruang dari rumah adat Uma ini mencerminkan kehidupan masyarakat Mentawai yang mengutamakan kebersamaan dibandingkan kepentingan individu.

0: Sahabat Budaya Tapasanggani, ya, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa kembali. Kita akan ngobrol bersama para UMKM, dan kali ini sampai subuh saya Rarku Prapora, kita akan bahas seputar kopi.
1: Jadi branding Kopi Kakomi ini kami mengambil dari kelompok tani yang namanya Kelompok Tani Anggrek Hutan. Jadi Kelompok Tani Anggrek Hutan ini terdiri dari 20 kepala keluarga yang selama ini kami bina dan kami edukasi bagaimana cara memetik kopi yang baik untuk peningkatan kualitas. Hasil yang mereka petik ini kami beli dan kami proses di rumah produksi kami, rumah produksi So Kopi Dombu Kopi and Roastery. Nah, dari sinilah sehingga kami bisa membuat roast bean. Roast bean itu adalah biji goreng, dan juga dari biji goreng kami membuat turunannya, yaitu kopi bubuk.
0: Kopi bubuk.
1: Kopi bubuk. Makanya kopi bubuk kami karena berbeda dengan yang lain, karena kami kopi bubuk Arabica dan kopi bubuk house blend.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak,
3: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi,
3: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
3: Nah, ini Kakak Opik, kalau harapan-harapannya Kakak Opik tentunya di acara launching ini bagaimana itu?
4: Pertama harapannya itu masyarakat Dampelas itu mulai melihat bahwa keterlibatan anak muda dalam membangun daerah itu sangat penting. Apalagi sekarang era digital, era teknologi modern. Berbicara aplikasi sebagainya itu anak muda lebih lihai soal itu. Bukan kita meremehkan orang, bukan. Tapi itu faktanya. Jadi kita tidak ingin lagi ada semacam budaya feodal di masyarakat. Yang dasarnya adalah seolah-olah kebenaran itu, kebaikan itu bersumber hanya dari kelompok orang tua. Sementara anak muda terisolir dan tidak diberi ruang untuk bisa berpartisipasi.
5: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Dan, berangkat juga kamu?
1: Iya Tante, ada kegiatan kita. Sekalian liburan Dang. Eh Dayat, poso titip absen sama Rama toh? Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
2: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
1: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
2: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
1: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
0: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua eh. Absen sudah dititip, skripsi dibuatkan orang. Asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi. Biar ilmu, kamu korupsi juga.
3: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le?
4: Tidak usah beribut, mau jatuh dari pesawat nanti kita.
5: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.

0: siap ya untuk masalah misalnya ini bantuan sarana seperti alat komunikasi begitu untuk menghubungi pihak kepolisian misalnya di daerah tersebut nih ada gangguan misalnya yang didapatkan oleh masyarakat, adakah yang bisa menghubungi kemana begitu atau sarana seperti alat komunikasi perlengkapan seperti apa yang dari kepolisian berikan kepada masyarakat begitu?
1: Tentunya alat komunikasi semua ini. Tapi untuk anggota Polri kita lengkapi dengan alat komunikasi yang sudah dibagikan, alat komunikasi kepada masyarakat baik berupa HP maupun HT. HP yang laporannya terkontrol se-Indonesia, yaitu kemudian yang HP juga ada untuk kalau ada gangguan yang terjadi di masyarakat, apalagi di Kota Palu ini, ada yang namanya tim Jaguar. Jaguar itu penjagaan gangguan anti kekerasan, itu Jaguar Tatulako yang dilakukan oleh Polres Palu. Ya itu, jadi mereka ini melakukan penjagaan gangguan anti kekerasan. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa di wilayahnya atau di lingkungan terjadi gangguan, ya Kantimas, ya, yang namanya gangguan Kantimas kan banyak ya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktu sudah menunjukkan pukul 23 lewat 24 menit dan kita sudah berada di segmen terakhir untuk program Mototura di edisi hari ini. Dan juga sahabat budaya, kita tadi sudah mengenal lebih dekat tentang rumah adat Uma yang merupakan rumah adat suku Mentawai yang bukan hanya sekedar tempat tinggal tetapi juga menjadi pusat kehidupan, kebersamaan, adat istiadat serta cermin hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Dan juga sahabat budaya, semoga apa yang telah kita bahas di hari ini dapat menambah wawasan, menumbuhkan rasa bangga terhadap keberagaman budaya Nusantara, sekaligus menginspirasi kita untuk terus menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Dan juga terima kasih sahabat budaya yang telah setia mengikuti seluruh rangkaian acara dari pagi hingga malam hari ini, dan juga semoga kita dapat kembali berjumpa pada sesi edisi berikutnya dengan tema-tema budaya yang tidak kalah menarik tentunya. Dan juga sahabat budaya, saya Arnovianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf apabila selama siaran terdapat kekurangan maupun kekeliruan dalam penyampaian. Akhir kata sahabat budaya, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga malam Anda dipenuhi dengan ketenangan, kesehatan dan juga kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Sampai jumpa pada siaran esok hari. Tetap bersama kami di Propat RRI Palu, Suara Berita Pasang Gadi yang senantiasa menghadirkan informasi, edukasi dan kekayaan budaya Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabik.

0: Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
3: Aku bisa jelasin.
2: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
3: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
2: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
3: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
2: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
4: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: Yang didampingi Bu Yata ya,
3: Pak. Adakah tantangan-tantangan kemarin ya untuk pengambilan video, karena tentunya berarti harus ke rumah juga nih?
4: Iya, harus ke rumah. Okay. Kalau tantangan itu pasti ada tantangan. Nah, ini karena apalagi ini pertama kali ya, pertama kali kita lakukan take video, kemudian ada apa namanya? Ada materi yang mereka harus paparkan dalam video itu. Nah, kesulitannya itu. Jadi dalam satu materi itu kita bisa sampai 5-6 kali take video ya. Kemudian kita harus berkunjung ke rumah mereka, take video pada saat mereka bangun tidur, mereka beribadah, makan sehat bergizi. Nah, tantangan-tantangannya itu sudah yang jadi tantangan.
5: Ya, ini hewan apa?
6: Oh, itu namanya kuskus.
5: Kalau ini gambar hewan apa?
6: Yang ini tapir dan babi rusa.
5: Lucu ya?
6: Iya.
5: Ya, yang ini adik tahu. Ini gambar harimau kan? Kayak yang di ruang tamu kita.
6: Iya ya.
5: Kata kakak, itu asli ya? Diawetkan itu apa sih ya?
6: Itu loh.
7: Hewan langka. Kalau bukan kita yang lindungi, anak cucu kita nanti cuman bisa melihat di ensiklopedia.

Indonesia. Indonesia. Indonesia. Keempat. Suara Budaya.

Siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, programa 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sampai subuh sarara dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Margis bisa hadir untuk Anda semua di pagi hari ini, di hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026. Apa kabar untuk Anda semua di pagi ini? Saya berharap dalam keadaan yang fit selalu, tidak kurang suatu apapun tentunya. Dan yang pasti kita memulai aktivitas di pagi hari ini dengan dua rakaat, agar nantinya apapun yang kita kerjakan pagi ini dapat mendapatkan keberhasilan tentunya.

Nah, sahabat Sarara, pagi ini kita awali hari dengan hati yang penuh rasa syukur, menjadikan langkah, setiap langkah sebagai kesempatan untuk berbuat baik, belajar hal baru, dan menyebarkan energi positif kepada orang-orang di sekitar kita. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan hari ini menjadi manfaat bagi sesama. Selamat pagi sahabat RRI, sampai subuh Sarara, apapun aktivitas kita pagi ini, baik yang sedang bersiap bekerja, belajar, berolahraga, maupun menikmati sejangkir kopi yang hangat bersama keluarga, semoga hari ini Anda dipenuhi semangat dan kebahagiaan bersama kami tentunya. Baik, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Sahabat Sosara, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi Islami, di mana kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda semua.
1: Tak pernah kurasakan asin dagingmu.
2: Pomirara, terima kasih mo. Komiunon talingai kami. Pro Ampa Eri Palu.
3: Pro Ampa Eri Palu.
2: Suara budaya Tampasanggani.

0: kebiasaan yang tanpa disadari sering kita lakukan, yaitu bila ada seorang yang wafat. Jika kebetulan dia punya banyak kejelekan selama hidupnya, maka secara tak sadar, sumpah serapah mungkin terbersit dalam hati atau bahkan terucap oleh lidah kita. Komentar sumbang seperti itu mungkin kita anggap wajar sebagai pelampiasan kekesalan terhadap perilaku buruk seseorang yang telah berpulang. Namun di dalam Islam, perilaku semacam itu merupakan tindakan yang sangat tak terpuji. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau memaki orang yang telah mati, maka sesungguhnya telah berlalu apa yang mereka kerjakan." Alangkah indahnya anjuran tersebut, karena sikap lapang dada kita akan menunjukkan seberapa jauh kita menjadi dewasa secara sesungguhnya.
1: Selamat siang, Pak.
2: Hei, selamat siang. Gua Bapak.
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Wih, saya tidak tahu kasihan Bapak, eh.
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Wih, saya buta warna kasihan Bapak.
1: Oh, Bapak buta warna.
2: Wih.
1: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Eh, kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Eh, karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan sholatmu."
1: Opa, bangun nih Opa. Opa,
2: tunggu.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Saya siramkan ku air baru ku bangun.
2: Iyo,
1: tunggu Mi.
3: Oh sayang, ternyata hujan lobat.
1: Rasa
3: sama saya kuyup Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei Opa, membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Pemirara, terima kasih mo komiunun telingai kami. Pro Ampa Erari Palu.
6: Pro Ampa Erari Palu.
5: Siopapitu 5 FM. Suara budaya.

0: adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya.

Indonesia keempat, Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.
1: Dikisahkan dalam sebuah buku sejarah sufi bahwa pada suatu hari Rasulullah masuk ke rumah Fatimah anaknya. Didapatinya anak perempuannya itu sedang memperlihatkan gelang emas kepada wanita tetangganya sambil berkata, "Gelang ini dibelikan oleh suamiku." Menyaksikan kejadian sederhana itu, raut muka Rasulullah berubah. Beliau berkata,

0: sifat pamer Fatima. Kemudian Fatima yang patuh menjual gelangnya untuk membeli budak dan dimerdekakannya. Apakah masih ada sifat pamer yang disengaja dalam diri kita? Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, "Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang sudah nampak daripadanya."
1: Nomornya siapa ini?
2: Halo Ratna.
1: Siapa ini, Le?
2: Hama, saya ini.
1: Astaga, ikota Nobiba. Di mana Komyu ini?
2: Di Taiwan saya ini.
1: Saya kira Komyu sudah pulang, Le.
2: Belum, kasihan. Ratna, saya rindu, Le. Mau dengar lagu-lagu dari kampungnya kita.
1: Hah?
2: Dengar kabar dari kampungnya kita juga.
1: Ini Komyu, ketinggalan informasi. Komyu dengar RRI lah, kan?
2: Bukannya itu cuma bisa didengar di Indonesia saja.
1: Sekarang RRI bisa didengar di mana saja. Bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga bisa.
2: Saya tidak tahu bagaimana caranya, kasihan.
1: Gampang saja. Komyu pakai Android, toh?
2: Iya.
1: Terus Komyu download aplikasi RRI Play Go. Mau siaran dari RRI daerah mana, ada semua, kasihan. Bukan cuma lagu-lagu yang Komyu bisa dengar, berita juga ada.
2: Begitu.
1: Dan yang lebih hebatnya lagi, Komyu tahu ada siaran visualnya, namanya RRI Net.
2: Berarti bisa dilihat itu.
1: Komyu masih ingat terus, Tang?
2: Apa?
1: Yomo. Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
3: Lagu-lagu

0: Rosalia Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Karema Pamulana, sebesar sarana Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah Arniela M. Ali menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan di Morowali setelah banjir lumpur merah menimbun kawasan SMP Negeri 2 Siomba Batu, Kecamatan Bahodopi. Arniela mengatakan banjir lumpur diduga dipicu aktivitas PT Graha Mining Utama atau GMU menjadi peringatan bahwa sistem pengawasan lingkungan belum berjalan optimal. Menurut dia, peristiwa itu menunjukkan adanya dugaan kelalaian serius dalam pengelolaan lingkungan. Legislator dari daerah pemilihan Morowali dan Morowali Utara itu mendesak pemerintah melakukan investigasi secara terbuka dan independen tanpa hanya mengandalkan laporan perusahaan. Menurutnya, pihak terkait perlu dilibatkan agar penyebab kejadian dapat diungkap secara objektif. Karema Kautuna, pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menerima dukungan pelaksanaan program prioritas untuk membantu masyarakat, yakni bantuan stimulan perumahan dan pembangunan jaringan air bersih di daerah tersebut. Ia mengemukakan bantuan stimulan tersebut saat ini sudah dalam tahap verifikasi proposal. Dia mengatakan terdapat juga bantuan APBN dari Kementerian Sosial, yakni Sekolah Rakyat untuk biaya pendidikan 50% didik tingkat sekolah menengah pertama. Berdasarkan data laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah DLP2KD Kabupaten Sigi, angka kemiskinan mengalami penurunan dari 12,6% pada tahun 2024 menjadi 10,47%. Pada 2025, angka kemiskinan ekstrim menurun dari 2,66% pada 2024 menjadi 1,57% pada 2025 atau mengalami penurunan 1,09%. Sampai sumpah sarah rabe semua kareba salia ono ya kuratu markis popiawai kami panci liri kareba salia tinti papitu.

semangat pagi. Semoga mentari yang menyapa hari ini membawa semangat baru, pikiran yang jernih, serta hati yang penuh rasa syukur. Apapun aktivitas Anda hari ini, jalani dengan optimis dan dengan senyum tentunya. Ayo kayak ingat, sama-sama Sarara, setiap pagi adalah kesempatan untuk memulai kembali, memperbaiki langkah, dan mewujudkan impian sedikit demi sedikit. Jangan takut menghadapi tantangan, karena memang setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa hasil yang terbaik pada waktunya tentunya. Apa kabar untuk kalian semua? Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu ya. Yang pasti saya berharap, dan jangan lupa untuk selalu memulai aktivitas kita dengan dua rakaat doa tentunya, agar aktivitas yang kita kerjakan hari ini akan berjalan dengan lancar tentunya. Apa kabar untuk Anda semua pagi ini yang mungkin baru saja bangun dari tidurnya? Ayo sudah mulai bergegas ya, Sabtu Sarara. Di pagi hari ini saya akan hadir dengan informasi-informasi untuk Anda, mengupdate informasi Anda seputar Kota Palu tentunya.

Baik, sama-sama saran untuk di awal kita ke informasi pertama dari Palu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan keluarga inti harus memiliki komitmen yang kuat terhadap pola pengasuhan anak yang mana sehat dan penuh kasih sayang sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar mereka. Anak adalah aset bangsa, maka generasi harus dirawat dengan baik dan hak-hak dasar harus dipenuhi optimal, terutama di lingkungan keluarga, kata Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Rihni Alamajido, dalam kegiatan kampanye Anak Ceria di Palu. Dia mengemukakan kampanye itu menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola pengasuhan anak yang berkualitas, sekaligus penguatan keluarga yang harmonis sebagai fondasi utama dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Melalui pendekatan Anak Ceria, diharapkan setiap anak memperoleh lingkungan pengasuhan yang mantap dan mendapatkan dukungan optimal dari kedua orang tua dalam berbagai aktivitas. Salah satu fokus utama yang terus diperkuat yakni peningkatan peran keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan maupun tumbuh kembang anak. Peran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik, pelindung, dan teladan bagi anak-anaknya. Kehadirannya yang aktif dalam keluarga dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi, emosional, sosial, maupun karakter anak. Dijelaskan kegiatan diinisiasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN merupakan keseriusan pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat dalam pemenuhan dasar anak. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin mengatakan pemerintah kota kampanye tersebut dengan arahan pembangunan daerah ramah anak. Lewat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat maupun pemangku kepentingan, diharapkan program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya dan gerakan Ayah Teladan Indonesia Hati semakin memperkuat budaya pengasuhan yang positif. Kita ke informasi selanjutnya. Penyerang Inggris Bukayo Saka bangga menjadi bagian dari daftar elit pemain negaranya yang pernah mencetak hat-trick di putaran final Piala Dunia setelah tampil gemilang saat membawa The Three Lions mengalahkan Prancis pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2020. Saka mencetak 3 gol dalam kemenangan Inggris di Miami, Amerika Serikat pada hari Minggu kemarin, sehingga menjadi pemain keempat negaranya yang membukukan hat-trick di putaran final Piala Dunia. Sebelumnya, Geoff Hart, Gary Lineker pada tahun 1986 dan Harry Kane 2018 yang mampu menorehkan prestasi serupa. Rasanya luar biasa, sangat menikmatinya, dan tentu ini pencapaian yang hebat. Dan tentunya bahwa ada 4 pemain Inggris yang pernah mencetak hat-trick di Piala Dunia. Meski puas dengan penampilan pribadinya, Saka mengakui Inggris sebenarnya menargetkan tampil di partai final, bukan hanya memperebutkan peringkat ketiga. Kemenangan atas Prancis memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 di posisi ketiga, yang menjadi pencapaian terbaik mereka sejak menjuarai edisi 1966 sekaligus hasil terbaik dalam sejarah penampilan mereka di Piala Dunia yang digelar di luar kandang. Saka juga mengatakan sang pelatih Thomas Tuchel mengapresiasi penampilan seluruh pemain.

di pagi hari ini. Sementara saya masih akan hadir tentunya dengan informasi untuk Anda semua. Kita ke tabola balik. Apa ya namanya? Kita dengar lagi ya lagu-lagu yang enak didengarkan pagi hari ini untuk memberikan Anda semangat. Sabola Bale, Silent Open Up featuring Jason Zerajuan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana perlindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka, padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tawasanggani. Baik, sampai jumpa Sarara, dan tentunya kita masih melanjutkan lagi untuk

Sampai subuh, Sarara. Pemerintah Kabupaten Donggala menggelar nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang berlangsung dini hari tadi. Kegiatan tersebut dipusatkan di Bank Sulteng, Jalan Kemakmuran, Kelurahan Boya, Kecamatan Bandawo, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dan dijadwalkan dimulai pukul 1 dini hari. Nobar ini menjadi ajang bagi masyarakat Donggala untuk menyaksikan laga puncak Piala Dunia 2026 secara bersama-sama dalam suasana penuh kebersamaan dan sportivitas. Berdasarkan pamflet yang beredar, kemeriahan acara akan semakin terasa dengan hadirnya dua tokoh daerah yang memimpin kelompok pendukung masing-masing tim finalis. Roni Tanusaputra didapuk sebagai ketua tim supporter Spanyol Donggala, sedangkan Bupati Donggala Vera Elena Laruni memimpin tim support Argentina Donggala. Selain menyaksikan pertandingan, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah dan door prize bagi masyarakat yang hadir. Hadiah tersebut berupa dukungan dari sejumlah sponsor, diantaranya Bank Mandiri dan Bank Sulteng. Pemkab Donggala mengajak masyarakat untuk datang lebih awal agar dapat menikmati seluruh rangkaian acara. Warga juga diimbau menjaga keamanan, ketertiban, dan menjunjung tinggi sportivitas selama nobar berlangsung. Kita ke informasi selanjutnya, sampai subuh Sarara. Perakiran cuaca besok di Provinsi Sulawesi Tengah hari ini ya. Berikut adalah daerah berpotensi hujan menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dikutip dari bmkg.go.id. Dan berikut adalah daerah-daerah yang perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrim. Perakiran cuaca Sulawesi Tengah hari Senin 20 Juli 2026. Hujan berintensitas ringan berpotensi terjadi di Banggai, Poso, Toli-Toli, Buol, Morowali, Morowali Utara. Udara kabut berpotensi terjadi nihil, kabupaten kabut asap berpotensi terjadi di daerah nihil.

Sampai sebesar rata perakiran cuaca ini adalah prediksi kondisi atmosfer di suatu wilayah pada waktu tertentu di masa depan. Prediksi ini dibuat berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti satelit stasiun cuaca dan model komputer. Informasi yang umum disertakan dalam perakiran cuaca meliputi suhu, ukuran seberapa panas atau dinginnya udara, biasanya suhu tertinggi dan terendah dalam sehari akan disebutkan pula.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

FM Romba Tirani Palu Suara Udita Pesanggani. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Romba Tirani Palu. Oke, kita ke informasi. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menerima apresiasi dari pemerintah pusat atas komitmennya dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji. Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia kepada Bupati Morowali Utara Delis Jurkanson Hehi. Penghargaan diserahkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Tengah Haji Muhlis ditampingi Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Morowali Utara Bahri di Rumah Makam Wing Seafood Koloni Dale pada Jumat 17 Juli 2026. Penghargaan bernomor P-554/KM27/2026 ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas sinergi, komitmen, serta dukungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Tengah Haji Muhlis mengatakan penghargaan tersebut merupakan amanat langsung dari Menteri Haji dan Umroh kepada kepala daerah yang dinilai memiliki kepedulian tinggi terhadap pelayanan jemaah haji. Menurut Muhlis, Morowali Utara menjadi salah satu daerah yang memberikan perhatian besar terhadap jemaah haji, mulai dari dukungan transportasi hingga berbagai bentuk fasilitas yang membantu masyarakat selama proses penyelenggaraan ibadah haji. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Haji dan Umrah terus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon haji, jemaah haji, dan untuk tahun-tahun mendatang. Sementara itu, Bupati Morowali Utara Delis Jurkanson Hehi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji.

keberkahan bagi daerah. Dia menambahkan, setiap pelepasan jemaah haji, pemerintah Kabupaten Morowali Utara selalu menitipkan doa agar tetap aman, dijauhkan dari bencana, serta diberikan keberkahan dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Delis berharap penghargaan tersebut semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Kementerian Haji dan Umroh dalam meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang. Kita ke informasi selanjutnya. Komunitas Belajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau KBB BIPA Sulawesi Tengah terus memperkuat upaya internasionalisasi di bahasa Indonesia melalui pembelajaran bagi warga negara asing. Sejak berdiri tahun 2004, komunitas tersebut aktif mengajarkan bahasa sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia kepada para pelajar di berbagai negara. Hingga pertengahan 2026, KBB BIPA telah membina 4 pelajar yang berasal dari 4 negara berbeda. Seluruh peserta kini telah mencapai jenjang BIPA 4 atau level madya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dijelaskan, kurikulum yang digunakan mengacu pada jenjang BIPA mulai dari tingkat pemula, madya hingga mahir. Seluruh materi pembelajaran memanfaatkan bahan ajar resmi melalui platform BIPA daring yang disediakan Kementerian Pendidikan. Pembelajaran dilaksanakan secara fleksibel sesuai kebutuhan peserta, di mana kelas tatap muka digelar di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, sementara peserta yang berada di luar daerah mengikuti pembelajaran melalui daring. Kedepannya, KBB BIPA berkomitmen memperluas jaringan layanan dan membuka kesempatan bagi lebih banyak generasi muda untuk bergabung sebagai pengajar maupun relawan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Sulawesi Tengah dalam mendukung internasional bahasa Indonesia sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia.

Mulana, Kepala Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Kota Palu, Haja Rusdiana, melepas kontingen ambalan Insinyur Soekarno dan R.A. Kartini menuju kemah temu Galang Tegak KTGT ke ke-15, di mana prosesi pelepasan berlangsung di ruang kerja Kepala Madrasah pada hari Jumat. KGGT ya ke-15 yang diselenggarakan Rancana Karamatu Husna UIN Dato Karamapalu akan berlangsung selama 6 hari mulai dari 21 hingga 26 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi ajang kompetisi pramuka penegak tingkat Sulawesi Tengah yang mempertemukan berbagai pangkalan.

Karya Bakau Puna, Komunitas Pelajar Bahasa Indonesia bagi penutur asing Sulawesi Tengah berencana memperluas keanggotaan dengan membuka rekrutmen bagi masyarakat umum. Langkah tersebut dilakukan untuk melibatkan lebih banyak generasi muda dalam mendukung internasionalisasi bahasa Indonesia. Pengurus KBBB Sulawesi Tengah, Endrik Heaven Serna, mengatakan memperluas komunitas menjadi salah satu program prioritas yang tengah disiapkan. Menurutnya, semakin banyak relawan yang bergabung, semakin besar pula peluang memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat dunia. Menurutnya, KBBB telah menjalin kerja sama dengan Asosiasi Pengajar dan Penggiat Bahasa Indonesia bagi penutur asing serta program bicara bahasa Indonesia untuk cakrawala antarbangsa. Kolaborasi tersebut membuka kesempatan bagi komunitas untuk memperluas jaringan pembelajaran hingga ke berbagai negara. Saat ini KBBB BIPA memiliki 60 orang pengurus yang terbagi ke dalam divisi media, pengembangan sumber daya manusia, dan kebudayaan. Kedepannya rekrutmen tidak hanya menyasar kalangan duta bahasa, tetapi juga masyarakat yang memiliki minat terhadap pengajaran bahasa Indonesia yang dan promosi budaya. Sahabat Sarara, Besok Kareba, Salim.

0: ngelamar kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak, duriannya satu eh.
2: Mau makan di sini, Adik?
1: Iya, Kak, di situ saja.
2: Tunggu sebentar ya.
1: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
2: Oke.
1: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
2: Sudahlah. Kayak apa ini? Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
1: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau Kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
2: Adik, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
1: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
2: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, Adik.
1: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti Kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
3: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pompa TRR Palu, Sorong Budi Tama Sanggani. Kita kembali ke informasi untuk di pagi hari ini pukul 7.29 menit waktu Indonesia Tengah. Objek wisata alam Danau Tambing Rano, Kalimpaa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah kembali dibuka untuk umum mulai hari Minggu kemarin setelah sempat ditutup sementara selama sekitar 1 bulan. Pembukaan kembali destinasi wisata yang berada di kawasan Taman Nasional Lorelindo itu menjadi kabar baik bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan danau pegunungan yang dikenal dengan udara sejuk dan panorama alamnya. Sebelumnya pengelola menutup sementara akses kunjungan sejak pertengahan Juni 2026. Penutupan dilakukan untuk mendukung pengamanan kawasan sekaligus pembenahan sejumlah fasilitas penunjang bagi pengunjung. Dengan selesainya proses pembenahan wisata, kini sudah dapat kembali berkunjung wisatawan ya, dan menikmati berbagai daya tarik Danau Tambing mulai dari pemandangan alam, jalur trekking hingga aktivitas pengamatan burung yang menjadi salah satu ikon kawasan tersebut. Pengunjung tetap diimbau menjaga kebersihan, mematuhi aturan-aturan yang berlaku, serta menjaga kelestarian kawasan konservasi selama berada di lokasi wisata. Selain itu, tujuan wisata alam, kawasan ini juga dikenal sebagai habitat berbagai satwa endemik dan lokasi favorit bagi pencinta fotografi maupun pengamat bunga.

Suatu informasi saya hadirkan untuk Anda. Sebentar saya akan balik lagi masih dengan informasi-informasi untuk Anda semua di pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rompat RRI Palu, Suara Budaya Tepasanggani.

0: bahasa kaya. Nesa sampai malipo. Mabuli dan mau ketisa ka ngana-ngana tengah putih. Apa nih undek kita segi membaca gai? Membuat piara isi mabum tani nade. Ibena cara napa deh? Songo masalah lo kepake tembah serta motor deh. Batuana ane bahasa toke likomi ane topun likomi mohon likomi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotarai ya motorai komi komi topuado ya muado komi deh
1: ane komi topoija ya tamuija.
0: Kagua muna
2: tu mau persiap bahasa tahun gak bisa bingkar deh.
0: Manggale lo bahasa tahun tinjani tetep. Ketua muna ne maya menjadi tukai ini buah maga tevai kule kemai ketegai tempat sanggar ningani bahasa tukai ini bahasa untuk dua ta anu numpa ketua kita sampai ngejain abeh tebi buah mule.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tabasanggani. Kita akan informasi lagi untuk di pagi hari ini. SMA Kristen Paso Ambon membekali peserta didik baru dengan materi pencegahan pornografi, pornoaksi, pernikahan anak, serta pendidikan anti-bullying dalam rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya sekolah mencegah dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah, serta bebas dari kekerasan dan perundungan. Materi disampaikan oleh Jokbeat de Luturmas atas inisiasi Kepala SMA Kristen Paso Ambon Pendeta Nyonya S. Patipawail S.S.I. Toel M.S.C. Dalam pemaparannya, siswa diajak memahami dampak negatif pornografi, pornoaksi, serta pentingnya menolak pernikahan anak demi menjaga masa depan, kesehatan reproduksi, dan keberlanjutan pendidikan. Penyampaian materi dikemas secara interaksi melalui ice breaking, penggunaan media papan gabus, penempelan kertas komitmen, serta sesi tanya-jawab. Siswa yang aktif menjawab pertanyaan mendapat apresiasi sebagai bentuk motivasi untuk berpartisipasi selama kegiatan berlangsung. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai berbagai bentuk perundungan, mulai dari kekerasan fisik hingga cyberbullying. Mereka didorong untuk membangun budaya saling menghargai dan berani melaporkan setiap tindakan perundungan di lingkungan sekolah. Jokbeat de Luturmas mengatakan edukasi kepada generasi muda menjadi langkah penting untuk membenteng siswa dari berbagai pengaruh negatif di era digital. Menurutnya, membangun karakter, menjaga etika, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman merupakan tanggung jawab bersama demi melahirkan generasi yang berprestasi dan berintegrasi. Satu informasi untuk Anda di pagi hari ini, kita ada di pukul 7.46 menit waktu Indonesia Tengah. Saya masih akan hadir untuk Anda tentunya. Kita ke lagu-lagu dulu. Lagu yang saya harap memberikan spirit untuk Anda di pagi ini memulai aktivitas. Go!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu

0: kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.